0: Delu, Rotendao, dan Sakurai Juang. Untuk informasi perakiran cuaca yang lebih mendetail sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website kami https://cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Arko untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Selanjutnya pendengar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
4: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
5: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
6: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
7: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
8: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijau bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
7: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha usaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Ganinenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
9: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
8: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
11: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
10: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
11: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
12: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
11: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
13: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
14: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdiki Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdiki menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdiki menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdiki harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
15: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PBB yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang tentunya direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
14: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
16: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
14: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkumdiki Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkumdiki, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
17: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
18: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
17: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang, yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
18: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
19: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
18: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
20: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
18: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
21: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
22: Sebagai
0: pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
2: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang. Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 untuk pagi hari ini di 4 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk pagi ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan pendapat Anda. Kalau di dalam tugas-tugas yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan, itu bertugas untuk membina keluarga, mendukung suami-suami sebagai aparatur negara, dan juga punya kontribusi pada pembangunan bangsa didasarkan pada Pancadharma Wanita ya. Jadi ada rincian peran utama dari Dharma Wanita, yaitu sebagai pendamping suami. Sebagai pendamping suami, dia mendukung dan bertanggung jawab kepada suami yang bekerja sebagai pegawai dan aparatur negara. Dia juga untuk mengatur rumah tangga ya, mengelola kehidupan rumah tangga. Tapi yang merupakan tugas yang cukup penting untuk Dharma Wanita adalah mendidik dan membimbing anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, di Dialog Kupang Menyapa nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Anda punya kesempatan pendengar untuk bisa bergabung pagi hari ini. Bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan Anda terkait dengan Dialog Kupang Menyapa pagi ini. Topik kita yaitu terkait dengan peran Dharma Wanita Persatuan dalam bidang pendidikan anak ya. Tugas mereka cukup berat karena harus mendampingi suami, mengatur rumah tangga, menopang ekonomi keluarga, tapi juga sebagai anggota masyarakat. Hal yang paling penting adalah peran mereka untuk mendidik anak-anak. Bagaimana menurut Anda peran yang harusnya dilaksanakan secara konkret oleh Dharma Wanita dalam peran untuk pendidikan anak? Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843112, atau di 0811-3820-9440. Kalau Anda sering dengar, itu Dharma Wanita sering juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di PAUD ya. Jadi PAUD di tingkat desa itu juga ada Dharma Wanitanya yang berperan di sana. Bahkan ada Bunda PAUD di tingkat provinsi juga yang turut mendukung pengembangan program nyata dari Dharma Wanita Persatuan, yaitu DWP Mengajar, untuk terjun langsung mengenalkan angka, mengenalkan huruf, mengenalkan perilaku-perilaku baik untuk anak-anak. Selain itu mereka juga menanamkan karakter, meningkatkan literasi dan juga pola asuh keluarga, yaitu membekali para ibu dan anggota dalam ilmu pengetahuan anak yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tanggapan Anda terkait dengan ini seperti apa? Perannya, pentingnya peran utama dari Dharma Wanita untuk pendidikan anak? Bisa bergabung di line telepon di 0380825444, di 0380843112, atau 0811-3820-9440.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: 21 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai dengan saat ini, pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Dengan demikian, informasi unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang sejak pagi hari sudah mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital atau di rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda yang kembali terhubung bersama dengan kami pagi ini di YouTube channel RRI Kupang. Kita live pagi ini di YouTube channel RRI Kupang di Dialog Kupang Menyapa untuk berbagi. Besok pendengar, tanggal 5 Agustus 2026, 5 Agustus biasanya hari baiknya para perempuan, Dharma Wanita secara khusus ya. Dan kita akan membahas secara khusus untuk pagi ini terkait dengan peran Dharma Wanita Persatuan dalam pendidikan atau dalam pendidikan anak-anak ya. Selain bertugas untuk mendampingi para suami, selain bertugas untuk mengurus rumah tangga dan juga melakukan tugas-tugas lain sebagai anggota masyarakat, bekerja juga, ada perempuan yang bekerja, Dharma Wanita yang juga bekerja. Tetapi tugas seorang Dharma Wanita tentu adalah mengurus anak-anak ya, tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak-anak. Bahkan kita melihat bahwa tanggung jawab ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan bagaimana mendampingi para ibu untuk memperhatikan anak-anak mereka, termasuk di dalamnya adalah memperhatikan anak-anak sejak usia dini, literasi kepada anak-anak diperhatikan, bagaimana baca tulis hitung mereka sejak kecil diperhatikan. Dan pendidikan menjadi fondasi utama untuk bisa membangun sumber daya manusia yang baik, dan karena itu peran dari Dharma Wanita dalam hal ini tentu saja kita ingin tahu, serta peran dari DPR dalam mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas lebih banyak tentang peran, sinergi, dan juga tantangan-tantangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di Kota Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Kita bersama dengan narasumber kita yang hadir pagi ini untuk berbagi di Dialog Kupang Menyapa. Yang pertama hadir Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Ibu Gladys Malelak Dun Esos. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih, Bu, untuk berbagi waktu pagi hari ini. Kemudian ada Pak Winston Rondo, Winston Neil Rondo, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Winston.
4: Pagi, Bung Sony. Pagi, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada.
2: Ya, terima kasih.
4: Jumpa lagi.
2: Iya, jumpa lagi, Bapak. Saya terakhir bertemu dengan Pak Winston ini kayaknya zaman dulu waktu siaran-siaran masih subuh-subuh itu. Betul. Terima kasih, Pak Winston, sudah berbagi waktu pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang untuk bisa berbagi dengan kita, Ibu. Tentu tugas-tugasnya berat, Ibu, sebagai Dharma Wanita bekerja, dan tanggung jawab yang lain harus diselesaikan. Tapi bagaimana sebenarnya peran dari DWP sendiri dalam mendukung peningkatan kualitas secara khusus untuk pendidikan anak-anak di Kota Kupang? Ya, mungkin kalau mau bicara ya dalam lingkup yang kecil dari keluarga dulu, mungkin Ibu bisa bercerita dari segitu. Silakan sebagai pengantar, Ibu.
3: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau mengenai pendidikan anak, memang dimulai dari dalam rumah. Ya. Dari dalam rumah sendiri. Jadi peran Dharma Wanita itu kita di dalam organisasi ini ibu-ibu, yeah, orang tua. Jadi sosialisasi, edukasi, sesama badan pengurus, kami memberikan sosialisasi kepada badan-badan, kepada pengurus-pengurus yang ada, sehingga di dalam rumah tangga itu ibu-ibu lebih memperhatikan anak-anak ini dalam pendidikan di dalam rumah. Seperti contohnya bagaimana menghadapi dunia luar sekarang, yeah, itu kita kembali kepada orang tua. Bagaimana memproteksi anak, memberikan wejangan, memberikan motivasi mana yang baik dan mana yang tidak baik di lingkungan anak ini berada, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan dia berada. Jadi peran orang tua memang sangat penting dalam pendidikan anak di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dimanapun dia berada, lingkungan dia berada.
2: Iya. Baik, Ibu, kalau kita lihat apa yang Ibu sampaikan terkait dengan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan itu secara rutinkah diberikan kepada para ibu anggota Dharma Wanita, misalnya ada hal-hal tertentu atau mungkin pertemuan-pertemuan tertentu kemudian dibicarakan materi sosialisasinya itu seperti apa, Ibu? Perhatikan anak-anak Ibu dari segi mereka harus bisa baca, tulis, hitung, atau mungkin seperti kasus-kasus yang ada di Nusa Tenggara Timur kita, di kota Kupang, seperti soal HIV AIDS dan lain-lain. Itu materi-materi sosialisasi yang biasa diberikan oleh Dharma Wanita dalam bentuk apa? Silakan, Ibu Gladys.
3: Iya. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita itu salah satunya di dalam bidang pendidikan itu kita ada pencegahan bullying. Karena yang terjadi sekarang ini, bullying itu terjadi di dalam sekolah, di luar sekolah, dimanapun anak-anak itu dibully. Jadi kebetulan program kerja Dharma Wanita tahun 2026 itu yang sudah kita laksanakan kemarin dalam memperingati Hari Anak Nasional, kita melakukan sosialisasi kepada badan pengurus, karena mulut geram orang tua, perempuan, ibu-ibu lebih cepat di kalangan masyarakat. Jadi sehingga dampak-dampak yang terjadi di lingkungan itu kita sosialisasikan. Jadi narasumber-narasumber juga kita undang untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa di luar itu anaknya seperti ini, mungkin orang tua di dalam rumah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apa yang anak ini alami. Tapi dengan adanya sosialisasi, dampak bullying terhadap anak, kita bisa melihat, oh perilaku anak di dalam rumah seperti ini. Kita bisa tahu bahwa, oh dia di sekolah mungkin pernah mengalami bullying. Seperti itu.
2: Ibu, selain masalah bullying ini, perhatian-perhatian dari Dharma Wanita Persatuan itu kepada fokus Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang itu kepada masalah-masalah apa? Karena biasanya Kota Kupang menjadi semacam barometer bagi kota-kota lain, kota kabupaten lain, Ibu, soal anak-anak ini. Mungkin juga anak-anak dari kabupaten lain ada di sini dan bisa menjadi perhatian dari Dharma Wanita Persatuan. Seperti apa, Ibu?
3: Kalau untuk perhatian dari Dharma Wanita Persatuan sendiri, kebetulan kami ini kan bekerja sama dengan pemerintah. Jadi program kerja pemerintah juga Kota Kupang khususnya, kita bersinergi, kita bekerja sama, berkolaborasi. Sehingga kita melihat yang paling banyak terjadi di Kota Kupang itu seperti apa, menjadi perhatian juga kita, Dharma Wanita terkhususnya ibu-ibu.
2: Baik, terima kasih Ibu Gledi. Saya beralih ke Pak Winston. Pak Winston, kita tentu tahu bahwa ada banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi terkait dengan anak-anak ini. Tapi soal pendidikan anak yang ada di Nusa Tenggara Timur, mungkin Pak Winston bisa berbagi dengan kita terkait dengan bagaimana Komisi 5 kemudian melihat kontribusi dari Dharma Wanita Persatuan untuk bisa mendukung pembangunan pendidikan anak secara khusus di Nusa Tenggara Timur dan mungkin di kabupaten kota yang ada termasuk Kota Kupang. Silakan Pak Winston.
4: Bung Sony, terima kasih. Ibu Gladys, saya kira cerita yang menarik tentang kerja-kerja DWP Kota Kupang. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana buat kita semua. Kalau kita ingin mengubah NTT 20 tahun ke depan, dari mana kita sesungguhnya harus mulai? Jawabannya bukan dari gedung-gedung pemerintah yang megah, bukan dari jalan dan jembatan, bukan pula dari proyek-proyek besar. Kita justru harus mulai dari anak-anak yang hari ini sedang bertumbuh. Karena itu saya percaya pendidikan bukan hanya urusan sekolah saja. Pendidikan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Saya kira termasuk di dalamnya ormas kita, Dharma Wanita Persatuan yang besok ya akan berulang tahun. Karena itu menurut saya kita bicara tentang ekosistem pendidikan anak. Jadi kita tidak hanya bicara soal pertumbuhan anak ansi di sekolah atau di rumah, tapi kolaborasi dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Secara khusus Dharma Wanita Persatuan. Poin pertama saya adalah sebelum nanti masuk ke DWP ya,
2: yeah.
4: pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Saya melihat ada paling kurang ada 4 pilar, Bung Sony.
2: Yeah.
4: Pertama, keluarga adalah sekolah pertama. Di rumah anak belajar kejujuran, disiplin, kasih sayang, dan tanggung jawab. Kedua, sekolah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter.

0: sekolah juga harus menjadi tempat aman, bebas dan dari bullying dan kekerasan. Dan saya kira DWP memainkan peran di situ. Ketiga, pemerintah menjamin setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu melalui kebijakan, anggaran dan pemerataan layanan pendidikan. Pilar yang keempat, organisasi masyarakat, secara khususnya dalam wanita persatuan, menjadi penggerak sosial yang memperkuat pendidikan keluarga melalui literasi, kesehatan dan perlindungan anak. Kalau empat pilar ini berjalan bersama, sesungguhnya kita sedang membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Nah, hari ini menurut saya Bung Sony, jika kita bicara tentang pendidikan anak, itu ada beberapa tantangan mendasar kita sebagai Nusa Tenggara Timur. Pertama, stunting. Karena anak yang tidak sehat akan sulit belajar secara optimal. Data TTS tahun lalu itu 56% dari setiap bayi yang lahir itu, satu dari dua bayi yang lahir itu stunting atau berpotensi stunting. Yang kedua, kekerasan dan perundungan di sekolah yang mengganggu rasa aman anak, mempengaruhi pembentukan karakternya. Dan ini agenda besar, dan saya lihat selain DWP kota, DWP provinsi, bahkan di pusat itu Kementerian Pendidikan melibatkan Dharma Wanita Persatuan untuk urusan pencegahan bullying dan kekerasan di bangku pendidikan di sekolah. Ketiga, literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan agar anak mampu berpikir kritis bukan sekedar menghafal. Ini saya lihat kalau saya googling, ini baru sebatas pembagian buku, belum sesuatu yang sistematis. Saya lihat memang kalau bukan DWP, tapi kalau pada pemberdayaan perempuan dan anak provinsi itu mereka punya PPA. Untuk bukan PPA, apa namanya? Untuk penitipan anak ibu namanya apa?
1: TPA,
0: tempat penitipan anak. Yang keempat, problem kita adalah anak putus sekolah. Akibat kemiskinan, jarak yang jauh maupun perkawinan anak usia dini. Ini masih problem besar. Kabupaten Kupang yang paling dekat saja itu kita punya angka kurang lebih 200.000. Saya kira Pak Gubernur pernah angkat soal ini. Jadi dia bukannya tidak sekolah sama sekali, tapi putus sekolah. Perjumpaan kami dengan keluarga di Nolbaki, ada teman yang mendirikan taman bermain, taman baca. Itu orang tua jam 3 subuh itu harus pergi jual sayur di pasar Oeba atau pasar Oesapa. Sehingga anaknya yang 6 tahun, 7 tahun ini biarkan sendiri, dia mau mandi kah, dia mau bangun, dia mau ke sekolah atau tidak, itu urusan lain. Akhirnya ada yang sampai kelas 5, kelas 6 SD juga belum bisa membaca. Yang kelima, yang jangan kita anggap enteng, ini pengaruh gawai, pengaruh handphone, dan media sosial yang mempengaruhi anak-anak kita, yang membutuhkan pendampingan orang tua. Dan yang keenam, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Menurut saya, enam persoalan besar ini mendorong kita semua berkolaborasi, termasuk di dalamnya bagaimana DWP mengambil peran, peran DPRD, kami memang secara khusus di Komisi 5 itu punya kerjasama dengan PKK. Sama juga ya, masih dipimpin juga oleh Gubernur. Itu bahkan kami ongkosi untuk agenda besar perang melawan darurat kekerasan seksual. Jadi kita minta leading sektornya PKK, dan saya kira ada DWP juga di sana. Dia berkoordinasi dengan pemberdayaan perempuan, LSM-LSM dan pemerintah kabupaten kota. Dia mendorong untuk baik di tingkat pemerintah, mereka punya sistem pelaporan online, mereka bangun itu dulu namanya tempat apa, P2TP2A dulu namanya. Sekarang ada tempat apa untuk jadi di kita punya di tingkat provinsi, kita bangun gedung bagus di samping OJK. OJK di samping gedung OJK. Itu gedung bagus betul, memenuhi syarat, dan itu tempat konsolidasinya masyarakat sipil dan pemerhati dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan ini lagi didorong, dibentuk di seluruh kabupaten kota, bahkan Bapak Gubernur mengambil peran penting untuk karena mencegah kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak-anak ini merupakan agenda yang sangat penting. Karena itu kita bicara tentang istri, tentang ibu, tentang anak-anak perempuan kita. Nah, saya kira ada beberapa peran penting dari DPRD. Pertama, kita melihat ke depan untuk bagaimana mendorong regulasi yang berpihak pada anak.
1: Ya.
0: Saya lihat sudah ada pergub tentang pencegahan terorisme di anak. Kami mau dorong itu menjadi peraturan daerah. Saya kira itu salah satu terobosan penting yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua adalah memastikan anggaran pendidikan berkualitas dan berdampak, bukan sekedar besar. Kami belum tahu apakah nanti dalam percakapan tentu DWP kota dengan DPRD kota, DWP PKK itu menurut saya karena sangat dekat dan nempel dengan gubernur atau dengan bupati wali kota, sebenarnya kalau untuk dapat duit itu tidak sulit. Bapak siapa yang mau tahan kalau
1: ibu
0: kalau punya veto gitu kan. Itu biasanya kalau PKK itu dia ajukan berapa tutup mata dia malah tambahin bila perlu, apalagi kalau kerjanya konkret. Kami berdemo bersama itu dengan ibu ketua PKK, ibu ketua DWP provinsi itu dalam kasus misalnya mantan Kapolres nggak ada yang melakukan apa pelecehan seksual berat ya terhadap anak-anak maksudnya waktu itu demi menuntut hukuman yang adil itu di kantor pengadilan dan macam-macam. Nah menurut saya asal dipetakan kebutuhannya dari 5 atau 6 tantangan yang harus dihadapi anak dan 4 pilar itu DWP memasuki di mana pasti akan kita dukung. Pasti akan kita dukung. Yang ketiga melakukan pengawasan agar pelayanan pendidikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu fungsi termasuk di dalamnya kenapa kami hadir di sini dalam rangka pengawasan. Nah, kami juga terus mendorong agar penguatan PAUD, pendidikan dasar menengah, gerakan membaca, pendidikan karakter, sekolah ramah anak, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu harus terus menjadi perhatian kita. Nah, bagi Dharma Wanita Persatuan, saya berharap dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi misalnya ibu, serta ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak. Ini arena kerja yang jangan dianggap sepele, karena ini investasi SDM yang luar biasa. Kita jangan harap punya gubernur yang sehat, DPR yang waras, itu punya karakter, moral, kalau tidak dikerjain dari sekarang. Ini tugas kolaborasi yang penting dari yang tadi saya sebut sebagai keluarga, sekolah, pemerintah, ormas, ya semua pihak itu berkolaborasi untuk membentuk ekosistem ekosistem perlindungan anak kita. Nah, saya kira itu beberapa hal yang menjadi bayangan saya. Sangat mendukung karena di politik saja misalnya dalam sidang DPRD misalnya itu kolega saya yang laki-laki pasti urusannya kerja jalan, jembatan, gedung. Tidak banyak yang memikirkan apakah perempuan kita punya cukup gizi untuk dia hamil dan kemudian melahirkan. Apakah anak-anak kita cukup sehat ya dalam 1000 hari pertamanya untuk dia tidak mengalami stunting ya. Soal-soal begitu kan tidak bisa diserahkan pada para politisi laki-laki semata-mata karena itu dalam budaya patriarki kita itu cenderung dihindari ya. Kenapa mereka harus bikin jalan dan jembatan supaya mereka bisa pesiar kemana-mana kan jalan dengan motor kredit baru dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita menurut saya kalau kami mendorong sangat sangat kuat semua pihak itu untuk mengambil peran. Di DPRD misalnya Bung Sony, waktu saya ketua komisi 5 itu kami keras betul 1% APBD harus buat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kalau 5 triliun anggaran kita berarti 50 miliar. Tapi susah sekali dihalangi dengan berbagai macam perangkat aturan lah, macam-macam lah. Udah usah banyak-banyak, nanti kan dapat dari pusat begitu. Atau dari LSM, lebih lah tugas kita mana kita utama untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita, kenapa serahkan pada LSM? Atau dari pemerintah pusat yang memperhatikan seluruh Indonesia. Nah, Nah itu yang menurut saya urusan ini memang belum selesai, not finished yet, but kita punya panggilan call untuk bekerja keras. Terima kasih Bung Sony.
1: Terima kasih Pak Winston. Ada beberapa hal yang Pak Winston sampaikan soal stunting, soal kekerasan terhadap anak, literasi, kemudian anak putus sekolah, soal gawe gitu Pak. Tapi kemudian juga Pak Winston tadi sampaikan bahwa regulasi kita misalnya saat ini pergub, termasuk pergub terorisme anak. Nah Pak Winston bisa berbagi dengan kita, apakah memang Pak kita selain pergub terorisme terhadap anak ini, kita juga punya pergub-pergub yang lain yang atau mungkin juga perda-perda yang lain yang kemudian mengatur masalah-masalah anak kita di Nusa Tenggara Timur yang lainnya soal tidak sekedar kepada terorisme anak, tapi soal stunting, kekerasan kepada anak, literasi, numerasi, kemudian anak putus sekolah dan gawe gitu Pak.
0: Sebenarnya dari sisi aturan kita punya cukup
1: tiga ya,
0: pusat maupun provinsi.
1: Yeah.
0: Beberapa teman menyebutkannya sebagai overdosis. Keluar banyak, terlalu banyak sehingga padahal yang kita butuhkan hari ini adalah eksekusi dari amanat aturan.
1: Yeah.
0: Dan kesanggupan untuk memberi politik anggaran.
1: Yeah.
0: Bagaimana mengubah politik jalan, jembatan, gedung mewah itu menjadi politik yang peduli pada anak, peduli pada perempuan, memastikan perempuan kita tidak mengalami kekerasan seksual.
1: Yeah.
0: Itu yang sebenarnya kita butuhkan. Hari-hari ini kami lagi sidang banggar dan kemarin itu tensinya semua kolega itu maunya bikin jalan. Saya enak aja, tuh siapa yang ngurusin pendidikan kita, kesehatan kita? Siapa yang ngurusin perempuan dan anak-anak kita?
1: Yeah.
0: Petani dan nelayan miskin kita, siapa yang ngurus?
1: Yeah.
0: Kalau di kepala teman-teman hanya ada urusan dengan pembangunan jalan dan jembatan.
1: Yeah.
0: Karena menyatakan bahwa itu sesuatu yang visible, yang fisik yang bisa dilihat.
1: Yeah.
0: Bukannya pada pemerintahan yang lalu kita membangun lebih dari 1.200 km, hampir 2.000 km jalan. Tapi apakah berubah kita punya ekonomi, berubah kita punya pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak kita menjadi lebih baik, tidak mengalami intimidasi dan kekerasan, kan belum tentu. Saya kira, jadi kalau saya tidak ada pada posisi untuk berlomba-lomba mendorong begitu banyak peraturan. Tapi buat saya how to action ya, itu jauh lebih poin.
1: Baik, terima kasih Pak Winston. Saya beralih ke Ibu Gladys sebagai Wakil Ketua satu dari Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang. Ibu, ketika kita melihat tentang peningkatan akses dan mutu pendidikan anak terutama di Kota Kupang, mungkin kita juga masih menemui begitu bahwa anak-anak belum terlayani dalam hal pendidikan begitu. Program apa saja yang kemudian dijalankan oleh DWP sendiri untuk kemudian meningkatkan akses anak-anak terhadap mutu pendidikan? Apakah misalnya seperti di daerah-daerah tertentu yang akses terhadap pendidikan itu masih kurang? Kemudian juga memperhatikan adanya berdirinya PAUD di sana atau semacam kelompok belajar yang menekankan tentang literasi atau mungkin edukasi-edukasi terkait dengan gawe atau stunting yang dilakukan oleh DWP. Silakan Ibu Gladys.
2: Ya baik, terima kasih. Kalau untuk di Kota Kupang sendiri, kalau ini lebih ke edukasi.
1: Yeah.
2: Karena kalau akses-akses lainnya memang kebanyakan itu bangunannya yang memang kurang memadai, tetapi edukasi-edukasi ini juga sangat penting sehingga lebih ditingkatkan lagi.
1: Nah, kalau kita lihat mungkin bisa dalam bentuk contoh yang real yang bisa dilakukan soal edukasi-edukasi ini Bu, yang dilakukan misalnya ini berdasarkan komando dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, kami melakukan apa di mana begitu soal anak-anak itu Ibu.
2: Iya, jadi seperti kita turun dari salah satu PAUD.
1: Iya.
2: Iya, kita kerjasama dengan pemerintah kota.
1: Iya.
2: Kita minta izin untuk kita berkunjung ke salah satu PAUD di Kota Kupang yang memang agak di luar seperti di Belo. Itu kan masih kalau mau dibilang perbatasan antara kota dan kabupaten.
1: Yeah.
2: Jadi kita lebih prioritas ke yang di pinggiran.
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Kalau peran dari DWP sendiri untuk kemudian akhirnya membangun karakter, karena mungkin mereka di sekolah itu hanya beberapa jam saja, mereka ada di PAUD hanya beberapa jam saja, bahkan PAUD itu waktu belajarnya singkat. Tetapi peran dari penguatan dari keluarga-keluarga untuk memperhatikan karakter mereka, etika mereka, kedisiplinan anak-anak diajar di situ, dalam hal ini seperti apa, Ibu? Silakan.
2: Kalau itu kita kembali lagi kepada orang tua di rumah. Mengenai disiplin, tanggung jawab, etika dan sopan santun, kita kembali edukasi kepada orang tua. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memberdayakan ibu-ibu ini, kita undang, kita berikan juga edukasi, karena ada sumber daya manusia, beberapa perempuan yang memang tidak sampai kepada kapasitas-kapasitas tertentu seperti itu, sehingga membiarkan, oh anaknya seperti ini, oh biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi edukasi-edukasi itu yang kita harus bicarakan kepada orang tua, bahwa hal-hal ini yang boleh dan hal-hal ini yang tidak boleh, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada orang tua masing-masing, sumber daya manusia, kita harus lebih tingkatkan lagi, memberikan informasi, memberikan edukasi, informasi, sosialisasi kepada orang tua bahwa anak-anak ini membutuhkan sesuatu hal yang lebih daripada di sekolah. Di sekolah keterbatasan waktu, keterbatasan ini, tetapi di rumah mereka melihat contoh dari orang tua juga. Iya, seperti itu.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu Gladi. Saya kembali ke Pak Winston. Pak Winston, kita lihat salah satu tantangan besar sekarang, dan juga Pak Winston dan teman-teman, baik itu lewat DPRD, tetapi juga di organisasi lain yang berjuang terhadap pendidikan, ini menjadi tantangan besar. Nah, ketika berpikir tentang bagaimana mendorong pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak di wilayah-wilayah terpencil di Kepulauan di Nusa Tenggara Timur, ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita, Pak. Nah, secara khusus untuk anak-anak, dalam hal ini untuk membuat mereka supaya akses terhadap pendidikan, lalu kemudian kualitas pendidikan bagi mereka itu tetap dijaga, karena kita khawatir, Pak, ini NTT menjadi daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah, mungkin ketiga, terendah ketiga mungkin begitu di Indonesia. Nah, tantang seperti ini bagaimana sebenarnya dorongan dari Komisi 5? Silakan, Pak.
0: Ya, jadi problem kita hari ini NTT daerah kepulauan, dan banyak masyarakat kita, rakyat kita hidup di daerah-daerah yang terisolir dan tertinggal. Karena itu cara urus pendidikan kita memang tidak boleh kota sentris. Ya, dia harus fokus pada bagaimana menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terisolasi. Dan ini yang sebenarnya menjadi salah satu concern di Komisi 5. Memang kewenangan provinsi itu urusan SMA-SMK. Ya, kabupaten kota karena lebih dekat, itu menjadi tanggung jawab mereka untuk SD dan SMP. Untuk yang PAUD dalam koordinasi dengan pusat, ya. Jadi kita bisa lakukan dalam tiga aspek sebenarnya. Pertama, memastikan sarana prasarana yang cukup, ya. Kalau sekolah dasar itu kan di tiap SD pasti ada. Nah, biasa yang tantangan itu SMA, SMK, karena ada hanya satu di satu kecamatan. Karena kita harus jalan 5 sampai 10 bahkan 15 kilo. Sedangkan harus lewat hutan, daerah rawan banjir, longsor. Sehingga kita terus berupaya mendekatkan jarak. Dalam beberapa kasus bagi desa yang sangat jauh, akhirnya dia hanya satu desa punya satu SD, punya SD, punya SMP, bahkan SMA di situ. Tapi dampaknya adalah siswanya hanya 20 siswa setiap tahun ajaran. Dia hanya sanggup mendapatkan 60 siswa. Nah, kalau 60 siswa berarti dana bosnya sedikit. Nah, berarti pemerintah harus betul-betul subsidi di guru. Apakah CPNS, PNS, atau P3K, atau guru honor. Nah, sarana-prasarana ini biasa kalau saya prioritaskan untuk SMA-SMA terisolasi ini. Jadi pemerintah harus punya afirmasi untuk bantu mereka. Jadi tutup mata deh, tidak usah lihat dia berapa siswanya. Yang penting dia harus punya guru yang cukup. Guru tidak usah harus nyambi jadi ojek, jadi apa, jadi tukang kebun lagi. Tapi dia fokus mengajar, gaji dan tunjangannya diterima tepat waktu. Dia harus punya buku yang cukup, laboratorium, begitu. Karena ini cara kita untuk berlaku adil sebagai afirmasi bagi daerah-daerah terpencil yang jauh. Lalu yang berikut itu adalah kalau sarana-prasarana sudah, gurunya. Guru ini yang menjadi tantangan kita. Karena pemerintah pusat merekrut begitu banyak P3K, awalnya tanggungan pusat 2022, 2023 bagi 2, gaji oleh pusat, tunjangan oleh provinsi, kabupaten, kota. 2024, karena kamu punya pegawai, kamu tanggung semua. Sampai 2025, kita kolaps. Undang-undang keluar, batas harus 30% belanja pegawai, kalau lebih sekian. Kota punya 40 sekian persen, provinsi punya 39%. Nah, hampir kemarin itu tidak bisa bayar gaji, tapi pemerintah pusat sudah melakukan peninjauan kembali terhadap apa kebijakan itu. Nah, ini yang harus kita jaga betul, karena di banyak tempat ada guru yang harus nyambi antara, jadi dia cepat-cepat masuk sekolah ngajar, lalu habis itu diambil ojek, lalu masuk kebun. Nah, itu sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Tapi itu cara dia untuk bertahan. Kenapa? Karena satu bulan dapat 150 ribu. Itu kumpul 6 bulan baru bayar satu kali. Nah, sedangkan bagi kami yang lain, 150 ribu itu satu kali satu gelas kopi,
1: satu gelas kopi.
0: Jadi saya kira itu itu yang harus kita pastikan, sehingga pendidikan kita tetap sanggup menjangkau yang paling jauh, paling sulit, paling sering dilupakan, diabaikan. Saya kira begitu.
1: Terima kasih Pak Winston. Saya beralih ke Ibu Gladys untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu Gladys, soal memperhatikan anak-anak ini tidak menjadi tanggung jawab dari dari Dharma Wanita Persatuan saja, tapi juga menjadi tanggung jawab dari masing-masing keluarga. Nah, dalam hal ini mungkin ada semacam dukungan dari DWP sendiri untuk keluarga-keluarga, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap bisa mengakses pendidikan gitu. Karena kita tahu bersama bahwa jangankan di daerah-daerah yang jauh seperti di Belo dan sekitarnya, di dalam kota Kupang sendiri mungkin kita juga menemui anak-anak begitu. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menemui anak-anak di Lampu Merah. Anak-anak di Lampu Merah bukan saja di sekedar di Lampu Merah, tapi sampai kepada penyelesaian di dalam keluarga, dikunjungi tempat tinggalnya di mana, sampai begitu. Nah, mungkin DWP sendiri punya peran di situ. Ibu Gladys bisa berbagi dengan kita soal ini, silakan, supaya anak-anak yang tidak mampu, keluarga kurang mampu ini tetap bisa mengakses pendidikan.
2: Ya, baik, terima kasih Kak. Untuk mengakses pendidikan, kita bisa melakukan pendataan terlebih dahulu untuk anak-anak ini, karena memang di sekitaran kita banyak terjadi seperti itu. Memang kemarin saya juga sempat ikut dengan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang untuk anak-anak yang di Lampu Merah. Jadi memang karena keterbatasan ekonomi dan kembali kepada sumber daya orang tua, sumber daya manusia, ibu ini, sumber dayanya dia berpikir bahwa dengan memberikan anaknya di jalan, mendapat empati, mendapat ini perhatian dari masyarakat seperti itu. Tapi sebenarnya dampaknya itu kembali kepada anak. Anak-anak tidak bisa bangun pagi untuk bersekolah, mereka harus bekerja sampai tengah malam untuk mendapatkan untuk uang jajan ke sekolah. Jadi seharusnya kan itu tanggung jawab orang tua, tapi dibebankan kepada anak. Jadi kita kembali lagi kepada sumber daya ibu, sumber daya manusia seorang perempuan, bagaimana dia merasa bertanggung jawab untuk anak ini supaya mendapatkan pendidikan yang layak, dia ke sekolah bisa berpakaian yang baik, dia bisa mendapat uang jajan yang cukup, sehingga di sekolah pun dia tidak dibully oleh teman-teman yang lain. Karena kadang-kadang ada anak-anak tidak bawa uang jajan, dikata-katai, dibully di sekolah, bahwa oh, kamu tidak mampu, kamu ini begini. Akhirnya mental anak terganggu. Mental anak terganggu sehingga dia tidak mau lagi ke sekolah, sekalipun sekolah dasar dan SMP itu gratis. Tetapi karena tidak ada pegangan untuk ke sekolah, dibully, jadi dia sendiri tidak menjadi, kembali lagi pada orang tua, kepada ibu khususnya. Kita harus memberikan anak mental yang kuat, yeah. Karena untuk menghadapi dunia luar saat ini, peran seorang ibu sangat penting. Kebetulan saya juga punya anak-anak, dan yeah. Mental-mental itu saya motivasikan kepada anak-anak saya, bahwa mama memberikan pegangan, karena di luar sana berbagai macam karakter. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada yang seperti, bagaimana kamu menghadapi orang-orang tersebut dengan mental yang kuat. Karena kalau kita tidak memiliki mental yang kuat, kita dibentak sedikit kita down, tidak mau ke sekolah, kurung diri di dalam kamar, ya seperti itu.
1: Ibu Gladi, sebelum nanti saya kembali ke Pak Winston, mungkin Ibu Gladi bisa berbagi dengan kita soal mental anak-anak ini, kan berdasarkan pengalaman Ibu dengan cerita dengan teman-teman di DWP. Ini mereka kan tidak sekedar ya Bapak pagi kerja, apalagi misalnya ibu-ibu yang juga pekerja, pegawai negeri sipil misalnya, atau mungkin bekerja swasta dan lain-lain sebagainya. Bapak kerja, ibu kerja, lalu kemudian anak-anak itu, jadi sebenarnya masalah mental itu tidak harus dari keluarga-keluarga lain, keluarga PNS sendiri sebenarnya punya tantangan yang sama dengan itu. Nah, menyelesaikannya seperti apa? Sharing ibu dengan teman-teman DWP supaya pendidikan anak-anak ini menjadi tetap perhatian, kemudian mendapat perhatian khusus, mengatur mereka untuk menjemput mereka dan lain-lain, sementara tuntutan pekerjaan banyak, tapi kan fokusnya kepada bagaimana pendidikan anak-anak ini tetap diperhatikan. Pengalaman ibu dengan teman-teman dari DWP sendiri untuk bisa mengelola seperti ini, seperti apa? Silakan. Ya,
2: baik, kalau untuk di lingkungan kami sendiri, memang kebanyakan suami PNS, suami istri kerja, PNS kerja dan anak-anak, tapi itu kembali lagi kepada usaha seorang ibu. Kebetulan saya juga seperti itu, suami PNS dan istri pekerja, mengatur waktu sebaik mungkin. Sehingga kalau suami saya sibuk, saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya mendampingi anak-anak di waktu-waktu saya punya waktu untuk anak-anak, seperti itu. Jadi di saat kita kerja pun anak-anak tidak keleleran, tidak keluar di luar, tapi mereka ada tanggung jawab. Jadi sebelum saya keluar rumah, saya bilang ada PR, ada pekerjaan, ada tugas. Mama pulang, saya periksa pekerjaan itu. Iya, sehingga anak-anak merasa bertanggung jawab bahwa nanti orang tua saya pulang akan periksa PR yang diberikan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Gladi. Saya membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang bergabung pagi hari ini di line telepon di 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820-9440. Besok hari bahagianya dari Dharma Wanita ya, karena besok adalah hari ulang tahun Dharma Wanita, dan Anda bisa berinteraksi pagi hari ini 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Saya kembali ke Pak Winston. Pak Winston, kita lihat bahwa fondasi dari masa depan Nusa Tenggara Timur ini ada pada generasi yang berkualitas. Nah, dalam hal ini ketika Dharma Wanita Persatuan harus bertanggung jawab terhadap misalnya pendidikan anak-anak, apa sebenarnya yang ya berdasarkan Pak Winston juga sebagai anggota dewan, ketika tanggung jawab ini harus diberikan kepada ibu dan anak-anak. Ya, sementara dari segi yang lain kita masih fokusnya kepada bagaimana mengurus jalan dan jembatan gitu. Silakan Pak.
0: Ya, jadi saya ingat suatu pepatah Afrika bilang begini, dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan satu anak. Tidak ada satu lembaga pun yang mampu mendidik anak sendirian. Sekolah tidak bisa menggantikan keluarga. Keluarga tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anak tanpa sekolah. Pemerintah tidak berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Ormas tidak akan efektif tanpa kebijakan publik yang berpihak. Karena itu pendidikan harus dibangun sebagai, bukan sebagai program sektoral, tapi sebagai sebuah ekosistem. Dan nah, dalam rangka urusan apa, jadi ekosistem pendidikan, saya ingin agak balik sedikit. Jadi sebuah sistem di mana seluruh komponen saling mendukung pertumbuhan anak. Bukan hanya guru, bukan hanya sekolah, tapi semua pihak ya. Ya, pilar-pilar tadi saya sudah sajikan yang baik. Nah, dalam urusan dengan pemerintah, masih terasa dan itu annoying, itu mengganggu adalah politik anggaran kita yang masih memberi harga lebih mahal bagi pembangunan jalan, jembatan dan gedung-gedung mewah. Even efisiensi.
1: Yeah.
0: Efisiensi ini kan pembatasan transfer dana pusat ke daerah.
1: Yeah.
0: Di provinsi sekitar 300 miliar dan daerah-daerah sehingga mereka kecenderungan sulit bayar gaji dan lain-lain.
1: Yeah.
0: Tapi itu pun tetap akan diusahakan untuk mau bangun jalan dan jembatan. Ya, padahal mestinya kan yang harus dijaga memastikan bahwa dapur rakyat kita tetap berasap, berarti ekonomi.
1: Yeah.
0: Anak-anak kita tetap bisa sekolah.
1: Yeah. Ya.
0: Kalau anak istri kita sakit itu puskesmas dan rumah sakit tetap berfungsi.
1: Yeah.
0: Itu kan kenapa dia disebut basic services ya, pelayanan dasar kan, dia tidak bisa ditukar, dia tidak bisa diganti. Jadi buat saya di atas segalanya politik apapun yang lagi dikembangkan merah biru kuning hijau, tapi urusan yang sangat mendasar ini tidak bisa ditukar.
1: Yeah.
0: Itu tidak bisa diganti, ya. Ini sesuatu yang harus kita lakukan dengan baik, baru kita mengurusi barang yang lain.
1: Yeah.
0: Ya, dan karena itu, walaupun tidak populer, tapi selalu ada orang yang peduli kok. Dan kita terus saling mengingatkan. Jadi di tengah gerombolan besar yang hanya mau urus jalan jembatan misalnya, tapi kita selalu mengingatkan untuk aspek-aspek pelayanan dasar untuk anak, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk memastikan rumah tetap berdapur tetap berasap, itu tetap harus dikerjakan ya. Lalu kalau tidak dilakukan untuk apa manfaat kita sebagai pemerintah? Tidak ada harganya di rakyat gitu. Saya kira begitu, Bung.
1: Sedikit orang yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah seperti itu, Pak Winston. Tetapi juga kita tahu bahwa ada di dalam Dewan sendiri, dalam tubuh Dewan sendiri ada juga porsi atau juga anggota Dewan yang berasal dari perempuan begitu, yang hadir di sana untuk bisa memperjuangkan soal pendidikan ya. Kita tahu mereka juga tentu punya peran sendiri-sendiri dalam keluarga mereka ya. Kekuatan dari kuota perempuan di DPR untuk memperjuangkan dalam hal ini pendidikan bagi anak-anak. Silakan Pak Winston.
0: Gimana saya belum
1: soal ini selain sedikit orang yang punya perhatian misalnya dari di Dewan terhadap soal pendidikan anak dan perempuan, tetapi juga ada kuota perempuan di sana, ada perempuan-perempuan di DPR juga yang berjuang bersama soal mereka harus mendapat perhatian terhadap pendidikan dan anak-anak ya. Tanggapan Bapak terkait
0: dan,
1: itu.
0: Dan kami beruntung karena di Komisi 5 dari 13 anggota itu 7 perempuan. Dan kaukus perempuan politik di DPR totalnya mungkin kita punya 15 anggota begitu. Itu keras betul, termasuk ketua DPRD kita. Dan itu yang bikin lembaga legislatif kita tetap waras itu untuk urus isu-isu mendasar ini. Jadi selalu ada seseorang yang berseru-seru di padang gurun begitu, mengingatkan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan kita harus bertobat. Jadi di tengah pesimisme kita, tapi ya, saya termasuk yang kurang populer karena selalu bicara soal aspek-aspek ini. Tapi karena kami dididik di rumah di LSM untuk waktu yang lama untuk ini isu-isu, kita bilang isu mainstreaming, isu arus utama. Jadi ini diurusi dulu baru kita urus yang lain. Jadi itu sudah jadi back mind, sudah jadi latar belakang pikiran dan gagasan. Nah, kita punya beberapa teman memang tidak mayoritas tapi cukup kuat untuk mendorong kebijakan-kebijakan populis seperti ini.
1: Termasuk ketika dihalangi sekalipun masih ada orang yang memperjuangkan bahwa bidang pendidikan anak, pendidikan perempuan dan anak masih menjadi perhatian di Dewan. Terima kasih Pak Winston. Saya beralih ke Ibu Gladys dari Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang untuk bisa berbagi dengan kita. Ibu Gladys, kalau kita bicara soal tantangan, pasti saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dharma Wanita Persatuan. Apakah tantangan-tantangan ini kemudian menjadi sesuatu yang kemudian bisa dicarikan solusinya, dan solusi seperti apa yang dipikirkan oleh Dharma Wanita Persatuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara khusus terkait dengan bidang pendidikan anak? Silakan Ibu Gladys.
2: Iya, baik. Tantangan yang kita hadapi memang permasalahan itu di kondisi keuangan kita. Jadi kita hanya dipatok sekian. Sedangkan program-program kerja kita untuk menyentuh ke masyarakat, kita butuh biaya yang lumayan seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi kami Dharma Wanita untuk tidak melakukan itu. Contohnya kemarin Ibu Ketua kami swadaya. Yeah. Jadi ibu-ibu ketua unsur pelaksana setiap dinas badan bagian di Kota Kupang dengan sukarela memberikan sumbangan kepada anak-anak yang menderita stunting. Jadi ada posyandu binaan Dharma Wanita yang memang bukan dari kas Dharma Wanita, tapi dari keuangan ibu-ibu sendiri. Memberikan itu menjadi perhatian. Ya, itu dicetus oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Yeah. Jadi itu swadaya, sukarela dari ibu-ibu untuk memperhatikan anak tersebut dengan kondisi yang memang memprihatinkan seperti itu. Jadi tidak berharap dengan
1: dana yang cukup dulu,
2: tetapi ibu-ibu ini juga mau memperhatikan anak-anak yang memang perlu untuk disentuh seperti itu.
1: Sementara di rumah memperhatikan anaknya sendiri.
2: Suaminya
1: bertugas ya. Tanggung jawab berat. Anggota Dharma Wanita. Terima kasih Ibu Gladys. Saya ke Pak Winston. Pak Winston, kalau kita mau lihat indikator dari keberhasilan semua pihak, tentu saja dalam hal ini tidak saja Dharma Wanita, tapi kita mau lihat secara khusus Dharma Wanita dalam hal bidang pendidikan, mungkin Pak Winston bisa berbagi dengan kita, mau mengukur indikator ini bahwa bidang pendidikan anak kita bisa berhasil, apakah bahwa ini tidak ada kasus lagi misalnya soal bullying di Kota Kupang atau soal kekerasan terhadap anak di Kota Kupang dan lain-lain. Silakan Pak, indikatornya bahwa kita sudah berhasil begitu secara khusus dalam hal ini Dharma Wanita juga bisa menyelesaikan persoalan pendidikan. Silakan.
0: Iya. Jadi persoalan pendidikan itu urusannya dengan anak-anak. Dan urusan anak itu secara sosiologis dekat dengan ibunya.
1: Iya.
0: Sehingga kalau indikator kemajuan pendidikan anak itu pasti akan mudah kita ukur kalau semua lembaga itu bekerja dalam sebuah ekosistem, termasuk Dharma Wanita Persatuan. Beberapa yang paling mudah kita ukur misalnya terkait dengan kemampuan baca tulis anak. Nah itu kan saat ini bahkan sahabat saya seorang dosen itu masih ada mahasiswa yang membacanya susah itu. Jadi ketahuan waktu pembimbingan untuk skripsi dan itu kan produk dari sekolah di bawahnya, produk dari keluarga. Kalau indikator bahwa DWP kita berhasil walaupun tidak sendirian.

0: misalnya pelatihan parenting di kabupaten kota agar orang tua memahami pengasuhan gizi pendidikan anak, atau gerakan rumah gemar membaca. Setiap keluarga membiasakan bersama anak 20-30 menit setiap hari. Pak Gubernur bikin peraturan gubernur tentang jam pembatasan
1: meja belajar,
0: bukan meja belajar.
1: Jam belajar anak.
0: Atau bikin misalnya DWP sahabat sekolah, penampingan mulai donasi buku, kelas inspirasi dan dukungan terhadap perpustakaan. Atau DWP pelopor sekolah aman, mencegah perlindungan, perundungan dan kekerasan seksual serta memperkuat perlindungan anak di sekolah. DWP peduli 1000 hari pertama kehidupan, edukasi ibu hamil, keluarga sebagai bagian dari upaya mencegah stunting karena kualitas pendidikan dimulai dari kesehatan anaknya. Jangan pernah anggap remeh ini, pekerjaan sangat penting, mendasar dan merupakan investasi SDM kita masa depan. Kalau ini kita tidak urus sekarang, jangan harap punya pemimpin, jangan harap punya generasi yang cukup kuat untuk bangun bangsa-bangsanya ke masa depan. Jadi saya melihat DWP memiliki modal sosial yang sangat besar. Anggotanya terus terbaris seluruh perangkat pemerintah sampai kabupaten kota. Jika potensi ini digerakkan untuk mendukung literasi keluarga, parenting, pencegahan stunting, perlindungan anak, maka DWP bukan hanya menjadi organisasi pendamping ASN saja, as usual, tapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kualitas SDM NTT. Selamat ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang keberapa besok? Apalah arti sebuah angka?
1: Arti ya, betul. Baik, Ibu Gladys, ada kegiatan tertentu yang dilakukan Ibu untuk besok dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita di tingkat Kota Kupang, ada yang dilakukan Ibu?
2: Untuk kita mungkin tunda di bulan depan.
1: Di bulan depan.
2: Iya, karena ini menjelang 17 Agustus, banyak perlombaan, jadi ditunda di bulan depan untuk kegiatannya.
1: Jadi Pak Winston bilang apalah artinya sebuah angka, kita lanjutkan lagi apa artinya sebuah hari untuk perayaan. Baik, mudah-mudahan semua bisa sukses dan kita bisa melihat ke depan bahwa DWP bisa melakukan sesuatu. Terima kasih untuk masukan-masukan cerdasnya bagi kita tentang peran Dharma Wanita Persatuan. Paling tidak kita tahu bersama bahwa ada hal-hal yang kita sementara perjuangkan bersama, baik itu oleh DWP maupun Kota Kupang maupun juga oleh Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur. Pak Winston dan Ibu Gladys, terima kasih banyak sudah berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Shalom.
0: Terima kasih.
1: Pendengar demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang menyapa untuk pagi hari ini. Selamat hari ulang tahun untuk Dharma Wanita Persatuan pada hari esok, atau menyongsong hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan pada hari esok. Dialog Kupang menyapa dihadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabuh secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu dua buah gong yang ditabuh sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu dua buah gong yang ditabuh sebagai pengiring leko dan Wo Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan dua buah gong kecil, Dungdung atau Kongkong, yaitu dua buah gong sedang, dan Posa merupakan tiga buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari lima buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu dua buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari satu gong, uto-uto yang juga hanya satu gong, dan wela, yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timor Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun merupakan 2 buah gong kecil. Namun apabila dari kedua gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu dua buah gong sedang, kedua gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu dua buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Masih dari jalan melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Harus mendengar di Sumba pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. Bisa sambut Kapolres Sumba Timur, selanjutkan sinergi demi keamanan daerah. Pergantian pucuk pimpinan di jajaran kepolisian bukan sekedar serah terima tugas, melainkan bukti nyata keberlanjutan komitmen bersama menjaga kedamaian dan kemajuan tanah Sumba Timur. Senin 3 Agustus 2026, suasana penuh keakraban menyelimuti markas Polres Sumba Timur saat Bupati Sumba Timur Umbul Lilu Pekuale SDMT hadir langsung memeriahkan acara pisah sambut Kapolres, menjadi penegas bahwa kebersamaan antar lembaga adalah kunci kestabilan daerah. Momentum bersejarah ini menandai peralihan tongkat kepemimpinan AKBP Dr. Ikadek Heri Cahyadi SIK MA resmi diperkenalkan sebagai Kapolres Sumba Timur yang baru, menggantikan AKBP Dr. Gede Harimbawa SEMH MIKOM yang kini melanjutkan pengabdian di tempat penugasan yang lain. Pergantian ini diharapkan membawa semangat baru sekaligus meneruskan jejak kebaikan yang telah terbangun selama ini. Hadir memenuhi ruangan acara anggota DPR RI Komisi 13 Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, segenap unsur Prokopimda, para pimpinan organisasi perangkat daerah, jajaran TNI dan Polri, tokoh masyarakat serta para tamu undangan lainnya. Kehadiran beragam elemen ini memperlihatkan betapa luas dan kokohnya jaringan kerjasama yang telah terjalin di Kabupaten Sumba Timur. Bupati Umbul Lili Pekuali dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada AKBP Dr. Gede Harimbawa atas dedikasi pengabdian dan sinergi yang terjalin erat selama masa baktinya. Menurut Bupati, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan salah satu pilar utama yang menjaga stabilitas keamanan sekaligus melancarkan langkah pembangunan hingga ke pelosok desa. Kepada Kapolres yang baru, Bupati menyampaikan salam hangat selamat datang serta harapan agar kepemimpinan yang baru kelak semakin memperkukuh ikatan kerjasama, memperluas pelayanan kepada masyarakat dan senantiasa berdiri berdampingan mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera bagi seluruh warga Sumba Timur. Di penghujung acara, suasana terasa sangat penuh kekeluargaan, pemberian cenderamata sebagai tanda kenangan. Ucapan selamat dan doa yang tulus hingga ramah-tamah bersama menjadi penutup yang indah. Semua itu menyeritkan pesan yang sama, sinergi tidak pernah putus oleh pergantian orang, melainkan terus tumbuh dan diperkuat demi Sumba Timur yang aman, maju dan sejahtera.

Makanan merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Pada umumnya, makanan hanya mampu bertahan dalam waktu beberapa hari atau beberapa jam. Makanan yang tidak bertahan lama biasanya harus dibuang. Bagi pelaku bisnis makanan, membuang makanan yang tidak bertahan merupakan sebuah kendala yang dapat menyebabkan kerugian. Karena itu berbagai cara diambil untuk membuat makanan bertahan lebih lama. Untuk itu diperlukan campuran khusus agar makanan yang diproduksi dapat bertahan lebih lama. Salah satu alternatif agar makanan lebih lama bertahan adalah dengan menambahkan bahan pengawet dalam makanan seperti formalin. Formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun formalin dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Pengaruh formalin terhadap sistem tubuh tergantung pada berapa lama dan berapa kadar yang terakumulasi dalam tubuh. Faktor imunitas tubuh juga ikut menentukan. Bagi usia bayi dan anak, kecenderungan bahaya formalin semakin besar karena sistem imun tubuhnya belum sempurna. Formalin dapat merusak sel-sel tubuh sehingga menghambat metabolisme, bahkan dapat mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Akhir-akhir ini banyak ditemukan makanan yang mengandung formalin. Produk-produk yang mengandung formalin ini tanpa sadar dikonsumsi masyarakat luas. Beberapa contoh produk yang sering diketahui mengandung formalin, misalnya ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Ikan basah yang warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, bukan merah sega, awet sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk adalah ciri ikan berformalin. Ayam potong yang berformalin dapat dikenali dari warna daging yang putih bersih, awet dan tidak mudah busuk. Makanan lain seperti mie basah dapat diketahui dari ciri mie tersebut awet sampai beberapa hari, tidak lengket dan lebih mengkilap dibanding mie normal. Sedangkan tahu yang mengandung formalin adalah tahu yang bentuknya sangat bagus, kenyal, dan tidak mudah hancur, serta awet beberapa hari dan terlampau keras namun tidak padat. Tekstur bakso yang sangat kenyal biasanya adalah bakso yang berformalin. Sedangkan ikan asin yang tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan, bersih cerah, tidak berbau khas ikan asin, dan tidak dihinggapi lalat adalah

kerusakan limpa dan sistem susunan saraf pusat dan ginjal. Pencegahan paparan langsung terhadap formalin harus dilakukan, khususnya bagi pekerja industri yang memakai bahan formalin. Bagi sebagian orang awam yang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet mayat, pencegahan terhadap paparan formalin perlu dilakukan. Agar formalin tidak terhirup, gunakan alat pelindung pernafasan seperti masker, kain, dan alat lainnya yang dapat mencegah kemungkinan masuknya formalin ke dalam hidung atau mulut. Gunakan pelindung mata atau kacamata pengaman yang tahan terhadap percikan. Sediakan keran air untuk mencuci mata apabila terjadi kecelakaan darurat. Pencegahan paparan pada kulit sebaiknya menggunakan sarung tangan dan pakaian pelindung bahan kimia yang tahan terhadap bahan kimia. Hindari makan, minum, dan merokok setelah kontak langsung dengan formalin atau cuci tangan sebelum makan. Meskipun dampaknya sangat berbahaya, banyak industri memerlukan formalin sehingga harus bijaksana dalam menggunakannya. Makanan berformalin perlu diwaspadai agar terhindar dari risiko bahaya kesehatan yang lebih fatal.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar Sanggar Ngaha Oreang meriahkan penyambutan Kapolres baru Sumba Timur. Suasana penyambutan Kapolres Sumba Timur yang baru berlangsung meriah dan syarat makna budaya penampilan Sanggar Tari Ngaha Oreang pada Senin 3 Agustus 2006 menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian acara tersebut. Tarian adat khas Sumba yang dibawakan dengan penuh semangat berhasil memukau para tamu undangan yang terdiri atas unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Sumba Timur, tokoh adat, tokoh masyarakat Bayangkari, serta seluruh personel Polres Sumba Timur. Sejak para penari memasuki arena penyambutan, tepuk tangan para tamu pun bergema mengiringi setiap gerakan yang ditampilkan. Tarian yang dibawakan menghadirkan perpaduan gerak gagah dan para penari pria serta kelembutan gerakan penari wanita. Para penari pria menampilkan semangat kepahlawanan dan keberanian yang menjadi ciri khas masyarakat Sumba. Sementara para penari wanita memperlihatkan kelembutan, keramahan serta keindahan budaya lokal. Seluruh gerakan tersebut menggambarkan semangat kesetria Merapu yang diwariskan turun-temurun sebagai simbol keberanian, persatuan serta kecintaan masyarakat dalam menjaga kehormatan dan keindahan tanah kelahiran. Keindahan pertunjukan semakin terasa melalui iringan alat musik tradisional berupa gong dan gendang yang dimainkan secara otomatis dan dentingan gong yang berpadu dengan tabuhan gendang menghadirkan nuansa sakral sekaligus penuh semangat. Irama tersebut tidak hanya mengiringi setiap langkah para penari, tetapi juga membawa para tamu merasakan kekayaan budaya Sumba yang masih terpelihara hingga kini. Penampilan itu menjadi simbol penghormatan kepada tamu sekaligus mewujudkan pelestarian warisan budaya daerah. Melalui penampilan Sanggar Tari Ngaha Oreangu, penyambutan Kapolres Sumba Timur yang baru tidak hanya menjadi seremonial pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan kekayaan budaya Sumba kepada seluruh tamu undangan. Semangat kebersamaan, penghormatan terhadap adat dan harapan akan terjalinnya sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat menjadi pesan yang tercermin dalam setiap gerakan tarian. Mengawali kepemimpinan baru dengan penuh kehormatan dan optimisme. Demikian informasi di Sumba siang hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Ya, baik pendengar, informasi terakhir di kebersamaan kita di Sumba siang hari ini kami hadirkan untuk Anda, informasi bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Suasana penuh damai mewarnai siaran program Mutiara Pagi di Studio Pro 1 RRI Sumba pada Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Serniat Tetamu Inna STA menyampaikan renungan bertema bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, yang mengajak seluruh pendengar untuk menjadikan sukacita di dalam Tuhan sebagai kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dalam renungannya, Serniati menegaskan bahwa sukacita sejati bukanlah sesuatu yang bergantung pada keadaan atau materi yang dimiliki seseorang. Sebaliknya, sukacita berasal dari keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir, memelihara dan menyertai setiap langkah umatnya. Karena itu, orang percaya diajak untuk tetap bersorak dan mengucap syukur, bahkan ketika sedang menghadapi kesulitan maupun pergumulan hidup. Ia menjelaskan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kesedihan, atau pencobaan. Namun sebagai orang beriman, setiap tantangan hendaknya dijadikan kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan tetap percaya kepada penyertaannya, hati akan dipenuhi damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Lebih lanjut, Serniati mengajak umat untuk mewujudkan sukacita melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap ramah, saling mengasihi, menolong sesama, serta menjaga kerukunan merupakan bentuk nyata dari hati yang dipenuhi sukacita Tuhan. Menurutnya, kesaksian hidup yang baik akan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa bersorak-sorak kepada Tuhan bukan hanya dilakukan melalui pujian dan doa, tetapi juga melalui kehidupan yang penuh rasa syukur ketika seorang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ia sedang menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sikap inilah yang akan menguatkan iman dan membawa ketenangan di tengah berbagai tantangan zaman. Menutup renungannya, Serniati Tamu Inna STA berharap pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui program Mutiara Pagi di Studio Pro 1 RRI Sumba dapat menjadi penguatan bagi seluruh pendengar. Ia mengajak masyarakat untuk terus bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan, hidup dalam kasih serta tetap berpegang teguh pada iman, sebab Tuhan senantiasa setia menyertai setiap orang yang berharap kepadanya. Demikian informasi terakhir di kebersamaan kita Sumba siang hari ini. Dan saudara pendengar akan ditemani oleh rekan Cantika di pukul 11.30 hingga berpukul 17.00 sore nanti. Tetap bersama kami, karena di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti dinamika olahraga. Saya Elono pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

0: Abi bawa gohan tadi.
1: Ya kamar sayang nanti.
0: Itu rejo. Aduh.
2: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Bisha. Bagus. Bisha.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertanyaan.

0: tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik, tentunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
1: Kekalahan ini membuat Indonesia

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin

hari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janice, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan

dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.

0: Bekasi.
1: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah menjadi sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tahu. Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara dan jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wekabuba, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah edisi Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, informasi hari ini, dua informasi mengawali berita hari ini adalah sebentar. Bupati Sumba Timur harap sinergi Kapolres baru terus diperkuat saat teduh bersama PS Philip Mantova dan KKR Tin and Yot akan diadakan di Kota Kupang, yaitu tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, Bupati Sumba Timur harap sinergi Kapolres baru terus diperkuat. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
2: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyampaikan apresiasi atas pengabdian AKBP Dr. Gede Harimbawa selama memimpin Polres Sumba Timur. Menurutnya, berbagai bentuk kerjasama yang telah terjalin dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah memberikan kontribusi positif bagi keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.
3: Kita sama-sama hadir dalam menyambut Bapak Kapolres Sumba Timur yang baru, Pak Gede Heri, yang saat ini ditugaskan memimpin Polres Sumba Timur, dan juga berterima kasih saat ini kepada Pak Kapolres Nyata yang mendapatkan kepercayaan yang baru sebagai

0: Bupati juga menyampaikan harapan kepada Kapolres Sumba Timur yang baru agar sinergi antara Polri dan pemerintah daerah terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia mengucapkan selamat bertugas kepada AKBP Dr. Gede Harimbawa di tempat penugasan yang baru, serta menyampaikan selamat datang kepada Kapolres yang baru untuk bersama-sama melanjutkan pengabdian bagi masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Loka Karya IKAS Sumba, perkuat perlindungan kearifan lokal berkelanjutan Working Group IKAS Indonesia atau WGII bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Sumba meminta hak komunal masyarakat adat harus dilindungi. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
2: Working Group IKAS Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kopesda, Satu Visi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, Baperindah serta perwakilan dari pemerintah dan tokoh masyarakat adat dari berbagai kabupaten di Pulau Sumba menggelar loka karya bertajuk Urgensi Pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dan IKAS di Pulau Sumba. Sesuai Permendagri LHK nomor P34 tahun 2017 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Loka karya diselenggarakan di Aula Kantor Wabeda Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal serta indigenous people and community conservation areas di Pulau Sumba. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.34 tahun 2017 serta instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003 tentang pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan.
3: Potensi kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan wilayah MHA yang ada di Pulau Sumba. Sebenarnya kemarin ini kita masih memilah ini Pak, mana yang masuk dalam yang kearifan lokal, mana juga yang masuk dalam masyarakat hukum ada yang di Pulau Sumba. Terus terkait dengan sikap kebijakan bahwa kegiatan hari ini, loka karya ini untuk mengidentifikasi tantangan, peluang serta kebutuhan untuk kebijakan dalam pengakuan dan perlindungan kearifan lokal di tingkat daerah.
2: Selain regulasi tersebut, pemerintah mendorong para mitra dan seluruh pihak untuk memperkuat upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan konservatif. Loka karya ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Balai Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kebudayaan, Kesatuan Pengelola Hutan, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, perwakilan masyarakat adat dari Tadula Jagangara, Umbu Pabal, Waimanu, dan Tabera Ratewana turut diundang untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan tersebut. Koordinator Eksekutif WGLL, Cindy Yuliati, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap kearifan lokal serta kawasan IKAS di Pulau Sumba. Melalui loka karya, diharapkan tercipta komitmen bersama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan kearifan lokal. Sinergi tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumba dengan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat adat Pulau Sumba. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menko Pangan Zulfikri Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas. Menurut Zulkifli, arahan Presiden kepada jajaran pemerintah adalah memastikan harga sembako tidak terus mengalami kenaikan. Karena itu, seluruh kementerian terkait hingga pemerintah daerah diminta bersinergi mengendalikan harga pangan. Hal ini disampaikannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka, Kecamatan Kobodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Ia juga secara khusus meminta Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng yang turut hadir untuk rutin menggelar pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
5: Pesannya, karena kita bagian pangan mangko pangan, kita dipinta diperintah kepada Menteri Desa. Pada Menteri Desa, saya dan Menteri Kelautan, pada Bapak Presiden, harga sembako nggak boleh naik. Itu nggak mudah, memang berat. Kalau bisa turun, cocok nggak, Bu? Sekarang lagi naik, kan? Oleh karena itu, harus banyak pasar murah. Mana Pak Wakil Bupati? Tolong sering-sering pasar murah.
4: Menurutnya, intervensi pemerintah melalui pasar murah merupakan langkah yang lazim dilakukan, bahkan di negara yang menerapkan sistem pasar bebas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat kepada kepala daerah. Khususnya pada kegiatan yang digelar saat itu, masyarakat tidak dikenakan biaya karena seluruh kebutuhan pangan yang dibagikan ditanggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
5: Ya di New York aja pasar murah kok. Tiap hari, iya. Seluruh harga sembako di Amerika dikasih 30% Pak potong. Daging, ikan, dalam Amerika loh yang liberal. Pasar bebas, masa kita nggak boleh negara Pancasila? Nah, oleh karena itu, nanti Bupati Camat pasar murah, kita juga diperintah, maka hari ini pasar murah, tapi karena pasar murah harus membayar, ini nggak bayar, ditanggung oleh Pak Menteri Kelautan. Tepuk tangan loh, senang. Nah, selain ada beras, dapat gratis karena dibayar oleh Menteri Kelautan, ya kan? Dapat amplop.
4: Pak Menko. Dirinya berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga pangan di berbagai daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Baik pendengar, Saat Teduh bersama atau dikenal dengan singkatan STB dan KKR Teen and Youth akan diadakan di Kota Kupang, yaitu tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Tengah di Stadion Oepoi dengan kapasitas 20.000 lebih jemaat dari NTT dan luar NTT oleh pelayan firman Tuhan spesial bersama Pastor Philip Mantova dan Pendeta Margaret WU serta tim Praise and Worship dari GMS Live. Untuk kedua kalinya, Gereja Mawar Sharon bersama pelawan firman Tuhan, maksud saya pelayan firman Tuhan, Pastor Philip Mantova menghadirkan ibadah penuh sukacita di Kota Kupang dengan kapasitas jumlah puluhan ribu jemaat yang hadir. Ibadah pertama dengan tema KKR Malam Pentakosta pernah diadakan di lapangan Polda NTT pada 16 Juni 2023 dengan kehadiran lebih dari 30.000 jemaat. Ibadah kedua tahun 2026 akan direncanakan tanggal 7 Agustus dengan tema Saat Teduh Bersama di Stadion Oepoi dengan kapasitas 20.000 jemaat atau lebih. Pendengar, saat dikonfirmasi RRI, Ketua Panitia Ricky Yuro menyatakan bahwa Saat Teduh Bersama atau STB yang dipimpin pelayan firman Tuhan bersama PS Philip Mantova akan diadakan tanggal 7 Agustus 2026 langsung di Stadion Oepoi, Jalan WJ Lalamentik Oebobo Kupang, pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga selesai dengan tema firman Tuhan, Yesus berkat terbesar di hidupku. Jemaat boleh hadir lebih awal di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ibadah Saat Teduh Bersama di tanggal 7 Agustus 2026 bersama PS Philip Mantova untuk kapasitas kehadiran jemaat bisa menampung hingga 20.000 jemaat atau lebih di Stadion Oepoi. Baik prioritas jemaat dari NTT dan di luar NTT. Ibadah ini terbuka untuk umum dan gratis. Dan tanggal 8 Agustus 2026 diadakan ibadah KKR Teen and Youth dipimpin pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Margaret Wee yang adalah gembala Arm of God atau Teen and Youth di GMS pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga selesai dengan tema Firman Tuhan, Anak Panah di Tangannya. Sebelum ibadah pendengar dimulai, dibuka dengan Youth Festival pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah bersama Universitas Nusa Cendana Politeknik Negeri Kupang, Koksi NTT, dan SMA Negeri 3 Kota Kupang. Untuk pelayan Tuhan sendiri yang bertugas dalam jalannya ibadah seperti Aser, tim doa atau prayer, multimedia dan lain sebagainya, selain dari GMS Kupang juga didampingi dari GMS Surabaya, GMS Makassar, GMS Manado serta lainnya yang ikut dan atau terdaftar dalam Mission Trip STB dan KKR AOG terbuka untuk seluruh jemaat GMS di seluruh Indonesia. Pendengar, selain itu, jemaat dapat ikuti juga ibadah biasa hari Minggu di GMS Kupang bersama pelayan firman Tuhan PS Philip Mantova di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, 10.30 waktu Indonesia Tengah, dan 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pelayan firman Tuhan oleh PS Thomas Budianto. Sebagai penutup, Ricky Yuro selaku ketua panitia berharap bahwa semua acara ini dapat berjalan dengan baik dan jemaat NTT khusus di wilayah Kupang semakin diberkati Tuhan dengan setiap firman yang dibagikan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Timur harap sinergi Kapolres baru terus diperkuat. Saat teduh bersama PS Philip Mantova dan KKR Teen and Youth akan diadakan di Kota Kupang, yaitu tanggal 7 hingga 8 Agustus 2026. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, pendengar Anda baru saja mendengarkan Aneka Berita Daerah. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjal yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang yang cukup cerah ya dan sangat panas ini. Tetap semangat pendengar menjalani hari, kita masih ada di awal bulan menyambut bulan kemerdekaan. Semoga semangat kemerdekaan terus ada ya dalam diri kita masing-masing. Apalagi tahun ini Indonesia sudah berumur 81. Iya, 81 ya pendengar ya, maaf ya. Dan kita harus terus mengobarkan semangat kemerdekaan. Bukan hanya di bulan Agustus, tapi di bulan-bulan berikutnya kita semangat. Walaupun sekarang banyak sekali mungkin masalah-masalah yang terjadi ya, walaupun itu baik terkait dengan kehidupan masing-masing di daerah ataupun negara, tapi baiklah kita sebagai masyarakat terus mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak menyebarkan isu-isu yang membuat perkelahian baik itu di media sosial atau secara langsung. Kita terus saja berharap kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang pastinya jangan lupa terus dengarkan kami ya pendengar, bisa di streaming rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Baik, mendengar informasi pertama untuk Anda di siang hari ini, kita akan membahas tentang kisah Rio Parengu ya, meraih sukses lewat Facebook Pro. Pendengar, konten kreator asal Sumba, Misericordia Parengu atau yang akrab disapa Rio Parengu, membagikan perjalanan karir digitalnya hingga sukses meraih ratusan ribu pengikut di platform Facebook Pro. Pengalaman tersebut ia paparkan saat hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif di RRI Sumba, Kamis 30 Juli 2026. Rio menceritakan bahwa awal mulanya terjun ke dunia kreator tidak pernah direncanakan sebelumnya. Langkah tersebut dimulai ketika ia membagikan video promosi terkait proyek film lokal yang diperankannya di media sosial. Respon antusias dari penonton mendorongnya untuk mengubah akun Facebook pribadi menjadi mode profesional dalam kurun waktu singkat, dan angka pengikutnya melonjak pesat dari ribuan hingga puluhan ribu orang seiring dengan video komedinya yang viral. Menurut Rio, untuk memulai karir sebagai pembuat konten, modal utama yang paling dibutuhkan bukanlah peralatan mahal. Ia menekankan pentingnya niat yang kuat, ide konsep yang matang, serta gawai dengan kualitas kamera yang memadai. Dalam merancang ide harian yang menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi terhadap berbagai tren yang mungkin tengah populer ya, konten-konten tersebut kemudian dikemas ulang menggunakan gaya dan kearifan lokal anak muda Sumba. Ia juga menyarankan para pemula untuk berani mencoba beragam tema konten jika unggahan awal belum mencapai target tayangan. Fokus utama seorang pemula menurutnya adalah membangun citra diri, bukan sekedar mengejar keberuntungan finansial instan. Melalui pengalaman yang dibagikan, Rio berharap generasi muda Sumba terus terpacu untuk menggali potensi diri secara kreatif di ruang digital. Dan ia mengajak anak muda untuk tidak ragu memulai berkarya demi meraih kesuksesan. Jadi baik pendengar, untuk Anda anak muda yang mungkin punya media sosial, mari kita manfaatkan media sosial yang ada untuk mendapatkan pundi-pundi tanpa harus meninggalkan kewajiban kita, mungkin sedang bersekolah atau sedang bekerja. Ini sebagai acuannya, jadi kita menggunakan media sosial itu tidak sia-sia. Kita menghasilkan dengan pastinya konsisten. Kita harus terus mengupload sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi banyak orang, yang nanti akan dilihat oleh Meta ya, sebutannya saat ini. Dan mendengar, Anda akan masih dalam ragam informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Sesaat lagi saya akan membukakan lagu dari Leto ya. Ini lagu zaman-zaman saya masih SMP SMA ya, 2011 2010, tentang Ruang Rindu.

Baik, pendengar masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda masih akan dalam ragam informasi bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari Anda menyenangkan dan jangan lupa terus mendengarkan kami. Kami akan terus membukakan lagu kesukaan Anda dan cuaca hari ini di Sumba Barat pastinya sangat-sangat cerah ya. Semoga secerah hari para pendengar di awal bulan. Sepertinya sudah gajian ya, dompetnya sudah tebal pastinya. Tetap bersyukur pendengar apapun yang kalian jalani hari ini dan dapatkan hari ini, percayalah itu adalah bekal untuk hari-hari yang akan datang.

kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka,

Demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijal Lungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijal Lungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam

Baik pendengar, Anda masih dalam ragam informasi bersama saya Cantika Anjali. Anda akan mendengarkan ragam informasi tentang gaya hidup ya pendengar ya. Hari ini edisi Selasa 4 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa merequest lagu atau memberikan informasi yang mungkin kami RRI belum dapat jangkau ya pendengar ya, di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis melalui Play Store. Dan pendengar, siang hari ini kita juga akan membahas tentang apa itu kemerdekaan ya, karena kita sudah masuk di bulan kemerdekaan di umur Indonesia yang ke-81. Tidak terasa ya, kita sudah masuk ke umur ke-81 yang mungkin saja tidak gampang untuk sampai ke umur seperti ini. Dan pendengar, saya mau tahu dong, apa sih pendapat kalian tentang kemerdekaan yang sudah 21 ini? Apakah memang kalian sudah merasakan merdeka atau seperti apa pendengar? Apakah memang apa arti kemerdekaan itu sendiri untuk kalian pendengar? Apakah merdeka itu tentang kita terlepas dari penjajah? Atau apa arti definisi merdeka dari kalian sendiri? Kalian boleh ketik di live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti akan saya bacakan untuk pendengar, bagi siapa saja yang sudah mengetik. Untuk Anda juga yang mau mungkin memberikan komentar ya tentang apa itu kemerdekaan menurut Anda, boleh kirim di 082-339-574-858 bersama saya Cantika Anjali yang akan terus menemani Anda.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355.

Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit, sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur

Untuk Marsha, cahayaku, tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku,

96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore di Ragam Musik dan Informasi. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan saya Naomi kepada pukul 24.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan Ragam Musik pilihan Anda. Stay tune.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

Ya, FM 96,9 MHz adalah stasiun produksi Sumba Sinergi Kodim dan Pemda Sumba Barat dorong pembangunan. Komando Distrik Militer Kodim 1613 Sumba Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan DPRD memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan teritorial. Kolaborasi lintas sektor ini dihadirkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah Sumba Barat dan Sumba Tengah. Kepada RRI Kamis 30 Juli 2026 dan di 1613 Sumba Barat, Letkol Ignatius Hasagapon menyampaikan bahwa program teritorial difokuskan pada penyiapan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh. Berbagai program strategis nasional maupun daerah telah dijalankan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat. Di antara program utama yang dilaksanakan meliputi pembangunan koperasi di Desa Merah Putih, program TNI menunggal air, ketahanan pangan hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitas kesehatan. Selain itu, Kodim juga mendukung rehabilitasi jembatan penyeberangan serta penyiapan belasan titik sumur bor air bersih. Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga menyambut positif hadirnya sinergi antara Forkopimda dan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, koordinasi yang solid terbukti mampu menjaga ketentraman wilayah serta menyukseskan berbagai kebijakan strategi nasional dan daerah. Dari sisi pengawasan dan legislasi, anggota DPRD Sumba Barat menyuarakan apresiasi tinggi terhadap kontribusi nyata prajurit TNI di lapangan. DPRD memastikan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan serta pengawasan anggaran agar program kerjasama pembangunan berjalan optimal. Melalui sinergi yang terus terjalin erat, seluruh pihak berharap berbagai program membangun dan memberdayakan ekonomi masyarakat dapat berjalan konsisten. Kedepan, penguatan komunikasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan kemandirian daerah serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumba Barat secara menyeluruh.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital.

Mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

FM 96,9 MHz, Pemda dan TNI. Sumba Barat imbau efisiensi pesta. Efisiensi pesta. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama Kodim 1613 Sumba Barat menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan efisiensi dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pesta adat. Imbauan tersebut disampaikan guna mendorong perubahan pola pikir serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga tingkat desa. Yang menambahkan bahwa masyarakat perlu membedakan antara nilai luhur adat tradisi dengan dorongan gengsi atau justru memicu jeratan undang utang berantai. Kesadaran untuk menyederhanakan prosesi adat menjadi langkah penting agar kesejahteraan hidup keluarga dapat terjaga secara jangka panjang. Senada dengan Pemda dan Dim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Igna Tios Hasagapon turut mengajak masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong dan kemandirian. Pihaknya mendorong warga memanfaatkan lahan tidur secara produktif melalui kegiatan pertanian dan ketahanan pangan secara swadaya. TNI Angkatan Darat secara konsisten memberikan pendampingan kepada para kelompok tani, mulai dari persiapan lahan, penanaman, hingga proses pasca panen. Keberhasilan pengolahan lahan pertanian terbukti mampu meningkatkan hasil produksi pangan daerah seperti komoditas beras dan hortikultura. Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat juga mendukung penuh edukasi perubahan pola pikir masyarakat agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern. Lembaga legislatif menghimbau agar mengutamakan kebutuhan pokok dan produktivitas usaha keluarga daripada pengeluaran konsumtif untuk ajang popularitas. Diharapkan melalui sosialisasi dan keteladanan yang terus digencarkan oleh Pemda, TNI serta DPRD, kesadaran hidup hemat dan produktif semakin mengakar. Sinergi edukasi ini diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Sumba Barat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak.
14: Sebenarnya orang
13: ini
14: baru, ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, ibu kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastilah banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
1: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
2: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon, Yance Arizona, mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
2: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21.
4: Gitu, jadi dua-dua itu merasa bahwa
2: karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif, jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak, jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 undang-undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
5: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya jadi

0: lagi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
1: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
4: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
3: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
4: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
5: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
4: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
6: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
7: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
6: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Jadi Kabupaten Bogor Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
8: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
6: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
9: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg, masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
10: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
9: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan. Akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
11: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita aktifkan.
9: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
12: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa yang dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
14: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
13: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
15: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
13: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan gak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan sampai 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: Sulsel peluhnya.
1: Petisi Jai itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Abang Jajan Iwal ini.
1: Itu kan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan FM 94,4 MHz. Ini malam masih bersama dengan Beta Funky Lete. Ya, jadi pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT mencatat ada sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur telah mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari. Wilayah itu meliputi sebagian Kabupaten Ngada, Ende, Sika, Lembata, Sumba Timur, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Belu. Kepala Stasiun Klimatologi Rahmatullah Aji melaporkan bahwa kondisi ini ditandai dengan hari tanpa hujan yang didominasi kategori sangat pendek hingga sangat panjang berdasarkan pembaruan dasarian 3 Juli 2026. Dan kalau ketong lihat dari analisis cuaca curah hujan kategori rendah yaitu 0 sampai 50 mm per dasarian. Namun untuk wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Sumba Timur, kemudian Rote, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, serta Timur Tengah Utara juga mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 sampai 32 derajat Celcius untuk wilayah dataran tinggi seperti Manggarai Ngada, suhu udaranya sedikit berbeda, yaitu 14 sampai 25 derajat Celcius dengan angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 20 maksimal 50 km per jam. Dan BMKG juga menyampaikan peringatan dini untuk potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburejua, dan juga Alor. Info tadi Beta kutip dari rri.co.id.

0: bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, Perum Bulog menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras mulai tanggal 17 Agustus 2026. Bantuan ini ditujukan bagi sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Wih, ini angka yang cukup banyak begitu ya. Jadi menurut Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa persiapan distribusi sementara dimatangkan. Bahkan kalau memungkinkan, beras bisa mulai dikirim sebelum tanggal 17 Agustus supaya masyarakat bisa terima bantuan tepat waktu. Dan Bulog juga pastikan untuk stok cadangan beras pemerintah sangat cukup, ya, mencapai sekitar 5,4 juta ton. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal keterbatasan beras untuk program ini nanti. Bulog juga akan menyalurkan sekitar 997 ribu ton beras secara bertahap dan tepat sasaran gitu ya. Ini program juga merupakan upaya pemerintah untuk bantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, menjaga daya beli masyarakat, juga menjaga stabilitas pangan nasional. Jadi untuk Anda pendengar yang terdaftar sebagai penerima manfaat, ya ditunggu informasi resmi dari pemerintah ataupun pihak terkait di wilayah masing-masing, dan jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Indis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: aku.
1: Dari sekarang itu sampai di jam 11 malam ya. Jadi buat bapak mama, kakek nenek, kakek nona semua yang mau kirim salam, tak lalu bisa, bisa di 0811.
2: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Ya pendengar, kalau kotong cek-cek di medsos itu banyak juga penyebaran berita-berita bohong yang ya berseliweran di media sosial. Jadi kalau kotong semjeli, ya kotong bisa termakan berita bohong atau yang biasa kotong kenal dengan hoax gitu ya. Jadi sekarang ini pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa peredaran informasi hoax harus segera dihentikan. Itu disampaikannya karena beredar konten hoax terkait dengan aksi pemaksaan pada beberapa waktu belakangan ini. Konten hoax yang disampaikan Menkomdigi ini dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Nah, untuk menekannya, penyebaran informasi hoax memang harus kotong hentikan, terlebih informasi-informasi yang menyertakan data yang sonde akurat. Ya, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan-ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan data-data yang tidak benar gitu ya. Bahkan diungkapkan Mutia, banyak masyarakat yang sonde beraktivitas di luar rumah dalam menyikapi konten hoax ya terkait dengan aksi pelestarian. Untuk itu Menkomdigi mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan konten-konten informasi yang bohong ataupun juga hoax. Itu informasi yang beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id.
1: Dikatakan oleh

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami.

Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan mutiara pagi agama Hindu dengan tema makna pelangkiran dalam agama Hindu. Pendengar mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, di dalam Hindu kita mengenal adanya pelangkiran, yaitu tempat suci sederhana yang biasanya dipasang di rumah, di kantor, di toko, atau tempat-tempat usaha sebagai media pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pelangkiran hanyalah sebuah bangunan kecil yang ditempatkan di bagian tertentu dari rumah atau bangunan itu sendiri. Namun, secara spiritual, pelangkiran memiliki makna yang sangat mendalam. Pelangkiran menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas dari pengawasan serta kasih sayang Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam Hindu, Tuhan adalah Maha Ada dan Maha Mengetahui. Namun, karena keterbatasan manusia di dalam memahami suatu yang tidak berwujud, maka digunakanlah simbol-simbol suci sebagai sarana memusatkan pikiran dalam sembahyang. Pelangkiran merupakan salah satu bentuk simbol tersebut. Melalui pelangkiran, umat diajak untuk senantiasa mengingat Tuhan sebelum memulai aktivitas dan sesudah, atau selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan

0: berikan kepada kita semua. Ketika kita menghaturkan canang, dupa, dan berdoa di depan pelangkiran, sesungguhnya kita sedang melatih rasa bakti, rasa syukur, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelangkiran juga mengandung makna kesucian hati. Tempat suci yang bersih dan terawat mencerminkan upaya kita menjaga kebersihan pelangkiran, menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan perkataan kita dan perbuatan. Sebagaimana ajaran Trikaya Parisuda, kita diajak untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, selain sebagai sarana pemujaan, pelangkiran juga memiliki makna sebagai pusat keharmonisan keluarga. Ketika anggota keluarga bersama-sama menghaturkan persembahan dan berdoa, terciptalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia dengan Tuhan. Keharmonisan ini kemudian akan memancar dalam hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, pelangkiran juga mengajarkan nilai kerendahan hati. Saat bersembahyang di hadapannya, kita menyadari bahwa segala kebersihan, keberhasilan, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita miliki adalah sesungguhnya merupakan anugerah dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa kesucian tidak hanya terletak pada pelangkiran sebagai bentuk atau bangunan, tetapi juga pada sikap batin orang yang bersembahyang itu. Pelangkiran hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widi, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan merawat pelangkiran dengan penuh hormat, sekaligus menjaga kesucian hati melalui perilaku yang sesuai dengan ajaran Dharma. Kalau kita berada di luar Bali, kita diwajibkan untuk memiliki pelangkiran di setiap rumah-rumah yang beragama Hindu. Kenapa demikian? Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita mencari rezeki, pasti tentunya kita akan bersyukur kepada leluhur kita yang sudah membimbing kita, yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Nah, disitulah kita selalu bersyukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kita di dalam di rantauan tidak terlepas dari leluhur kita dengan cara kita memiliki pelangkiran di setiap satu rumah, sehingga kita bisa selalu mengingat ide Sang Hyang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar mutiara dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya kembalikan kepada Kakak Veronica.
1: Terima kasih Ibu Ayu ya untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tapi kalau kita kembali bicara soal pelangkiran ya, kenapa pelangkiran ini ditempatkan di tempat yang tinggi dan memiliki aturan tertentu seperti yang tadi Ibu sampaikan itu?
0: Ya, baik. Mutiara pagi dimanapun berada, terima kasih Kakak Veronica. Pelangkiran ditempatkan di tempat yang tinggi. Itu berdasarkan konsep Hula Teben atau Utama Nista. Jadi untuk menjaga kesucian tempat atau pelangkiran tersebut dari hal-hal yang bersifat kotor. Kalau kita menyimpan di bawah, jadi pasti kita lalu lalang atau jalan itu kita lewati. Nah, jadi kita tidak baik untuk menaruhnya di bawah. Alangkah baiknya taruhnya itu di atas. Jadi kalau umat Hindu biasanya itu ditempatkan di tembok. Nah, itu untuk pelangkiran. Itu ditempatkan di tembok, lalu di situ berisi alat-alat persembahyangan kita, dan di situ kita selalu bersyukur bahwa kita harus menjaga pikiran kita, perkataan kita, jangan sampai kita berkata yang kotor-kotor. Nah, dalam teologi Hindu, arah atas atau arah gunung dipandang sebagai arah yang utama atau yang suci. Oleh karena itu, posisi pelangkiran tidak boleh sejajar atau lebih rendah dari tempat tidur atau kepala manusia saat berdiri. Jadi pelangkiran itu kita letakkan di tembok, tetapi lebih tinggi dari kepala kita, sehingga kita bisa melakukan persembahyangan itu sesuai dengan aturan kita, yaitu lebih tinggi dari pada kepala kita. Selain itu, ada aturan ketat juga. Pelangkiran tidak boleh diletakkan di bawah atau berbatasan langsung dengan toilet, dan tidak boleh dilangkahi atau oleh lantai di atasnya. Maksud saya, tidak boleh diletakkan di atas lantai. Jika rumah bertingkat, posisinya harus diletak di lantai paling atas atau tidak di bawah ruangan yang aktif digunakan. Jadi misalnya kalau memiliki rumah yang bertingkat. Kita meletakkan pelangkiran itu di lantai yang paling atas. Jadi kalau kita biasanya beraktivitas kebanyakan di atas, jadi pelangkirannya di bawah, nah itu kita langgar-langgar itu pelangkirannya, jadi itu tidak baik juga. Nah, bila mana kita langgar-langgar lalu lalang, ya itu tidak baik juga, karena itu kan menempatkan, atau kita setiap hari kita bersyukur lalu kita langgar-langgar, ya tidak baik juga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, jadi itu alasannya ya. Tapi ya, benar juga seperti disampaikan oleh Ibu Ayu ya, kenapa dia harus di tempat tinggi ya, betul sekali. Nah, kalau kita bicara tentang siapa atau manifestasi Tuhan yang mana nih yang dipuja di pelangkiran ini nih, Ibu Ayu?
0: Baik, Mutiara Pagi dimanapun berada, pelangkiran berfungsi sebagai istana. Tangai dari Dewa Hyang atau leluhur yang telah disucikan, dan dewa-dewi penjaga ruang tersebut. Seperti Dewa Danau atau Dewi Seri jika di tempat usaha, atau Dewa Samudaya di dalam kamar tidur. Nah, pelangkiran itu biasanya ada ditempatkan di tempat-tempat usaha, ada ditempatkan di kamar tidur, dan ada juga biasanya kalau kita berkunjung ke umat-umat kita itu, sebelum masuk rumah itu ada pelangkiran. Nah, kalau yang di tempat usaha itu yang namanya untuk memuja Dewi Sri. Kenapa Dewi Sri? Karena kita tuh mencari rezeki dan menghasilkan rezeki dari situ. Jadi kita patut bersyukur kepada Dewi Sri yang sudah memberikan kita rezeki, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan. Nah, itu kalau untuk kita di tempat usaha. Lalu untuk di kamar, yaitu Dewa Samudaya. Kenapa kita tempatkan di kamar? Lalu di atas kepala kita, lalu di atas tempat tidur kita, karena kita tentu akan dijaga oleh Dewa Samudaya. Sebelum kita tidur pasti kita berdoa. Nah, disitulah beliau menjaga kita hingga kita pagi, bangun pagi. Lalu ada juga di ruang kerja, ditunjukkan kepada siapa pelangkiran yang berada di ruang tempat kerja kita yang beristana. Di situ adalah Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Kebijaksanaan agar diberikan tuntunan dalam belajar. Nah, kalau di Bali yang notabene adalah masyarakat Hindu, biasanya di setiap kelas-kelas ruangan itu ada pelangkiran. Setiap kali kita masuk sekolah di Bali, biasanya ada patung Dewi Saraswati. Nah, kenapa kita meletakkan pelangkiran di setiap tempat kerja, di setiap ruang sekolah. Karena kita sebelum memulai pekerjaan kita, sebelum mulai aktivitas kita dalam perkantoran, kita patut bersyukur kepada Dewi Saraswati yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita bisa menjadi pintar, menjadi bekerja lebih nyaman, lebih meningkatkan pekerjaan kita. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Kak Veronica.
1: Berarti tergantung tempatnya ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ditaruh di mana, maka dewa tersebutlah yang terlindungi.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu ya, Bu Ayu. Iya. Ya. Nah, kalau pelangkiran ini sering diisi dengan Dakshina Linggi. Nah, tadi kan sempat ngomong ya sedikit. Iya. Itu. Sebenarnya apa sih makna dari sarana tersebut?
0: Oke. Baik. Pelangkiran sering diisi dengan Dakshina Linggi atau sesajen atau banten yang sering kita sebutkan. Lingga atau stana atau tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widiwasa, ya, atau leluhur yang kita puja. Dakshina yang berisi kelapa, telur, dan biji-bijian adalah simbol alam semesta beserta isinya yang menandakan stana tersebut telah siap menerima kehadiran energi suci Tuhan. Di sini saya coba menjelaskan bahwa Dakshina Linggi itu adalah kepala dari ide Sang Hyang Widiwasa, kepala tubuh. Nah, di situ ada kelapa. Kelapa itu bumi. Kelapa itu bulat. Bumi kita bulat. Itu melambangkan bahwa bumi. Telur. Ada telur. Lalu ada beras. Beras itu sebagai Dewi Sri. Kemudian biji-bijian, hasil alam kita. Itu semua tertuang, kita gunakan di Dakshina itu. Jadi semua hasil bumi kita pergunakan, lalu kita haturkan ke ide Sang Hyang Widiwasa, kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai bentuk ketulusan hati, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa karena kita diberikan harta yang begitu melimpah yang bisa kita nikmati setiap harinya. Jadi marilah kita selalu bersyukur dimanapun kita berada. Mari kita selalu bersyukur dan mari kita rendah hati. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Baik, jadi itu ada sudah disampaikan oleh Ibu Ayu sendiri ya. Jadi itu maknanya sebagai lingga atau tempat duduk suci ya. Tempat duduk suci bagi Sang Hyang Widi. Nah, jadi sudah cukup jelas ya makna dari pelangkiran yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan juga buat kita. Ini sebenarnya kenapa harus di tempat tinggi? Kenapa juga harus taruh di kamar atau di sini? Kok beda-beda tempatnya? Yeah. Ternyata memang yang harus apa namanya yang melindungi kita juga beda-beda gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, dan di akhir dari Mutiara Pagi Hindu ini tentang makna pelangkiran dalam agama Hindu, apa kira-kira yang bisa menjadi kesimpulan kita sekaligus juga mengakhiri, dan nanti boleh ditutup dengan doa juga oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Saya sedikit menarik kesimpulan bahwa pelangkiran bukan sekedar kotak kayu ditempatkan di dinding, di tembok, melainkan sebuah sarana teologi dan spiritual yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya umat Hindu. Secara garis besar, poin-poin kesimpulan utamanya itu yang pertama adalah hadirnya Tuhan di dalam di ruang personil. Pelangkiran adalah wujud nyata dari konsep wiyapaka. Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan di dalam kamar, kantor, dan tempat usaha membuktikan bahwa umat dapat memuja dan merasakan perlindungan dari Tuhan sedekat helai napas. Jadi kita ini dimanapun kita berada, kita patut bersyukur, kita patut mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak selalu kita pergi ke pura untuk bersyukur. Di rumah pun kita bisa bersyukur dengan leluhur kita. Kemudian yang kedua, simbol penghormatan dan kesucian. Penempatan pelangkiran yang wajib ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas batas kepala kita, merupakan penerapan konsep hulu teben atau utama nista. Ini adalah bentuk etika spiritual yang mengajarkan manusia untuk selalu menempatkan Tuhan dan hal-hal hari suci di atas kepentingan duniawi. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan, bukan seperti tadi saya bilang, bukan kita harus bersyukur itu ke pura saja, tetapi kita di rumah juga patut bersyukur dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita terima. Lalu kemudian yang ketiga, media rasa syukur harian atau nitya yatnya. Pelangkiran berfungsi sebagai wadah untuk melatih disiplin batin melalui persembahan sederhana setiap hari, seperti kita bisa menghaturkan canang, dupa, dan air suci. Diajarkan untuk selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas dengan rasa syukur. Kalau kita umat Hindu biasanya setiap pagi itu menghaturkan rasa syukur kita itu dengan membanten saiban, atau sering kita dengar kata ngejot. Nah, apapun yang kita masak di pagi hari, kita harus patut bersyukur, haturkan sedikit untuk beliau lalu kita baru kita bisa menikmati masakan yang kita masak. Dan kemudian di akhirnya juga kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah melancarkan keseharian kita di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita belajar, di dalam mencari rezeki. Itu kita patut bersyukur. Itu maksudnya di situ adalah media rahasia syukur harian. Kemudian yang keberikut, benteng spiritual dan penjaga perilaku. Kehadiran pelangkiran memancarkan energi yang positif, yang menyucikan vibrasi ruang secara psikologis. Keberadaannya juga mengontrol penghuni ruang agar selalu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau Trikaya Parisuda, karena menyadari adanya tanah suci di dekat kita. Nah, bila mana kita itu berdoa, mau di depan pelangkiran, mau di tempat-tempat suci, di tempat suci manapun, kalau sudah yang namanya kita memasuki tempat suci, kita harus menjaga kita punya perkataan kita, pikiran kita, jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Misalnya seperti kata kotor yang kita ucapkan. Nah, marilah kita, kalau kita sudah berada di tempat suci, marilah buang pikiran-pikiran kotor itu, mulailah kita bersyukur dan kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga melalui pemahaman yang benar tentang makna pelangkiran, kita semakin dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa dan mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang damai dan sejahtera di dalam keluarga kita. Akhir kata, saya tutup dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha, Om Kesama Sampurna Yanama Swaha, Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Nah, ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap hari, tiap bulan dulu aku habis-habis. Adakah 5 drum saya dapat dulu? 1 drum, 1 minggu tidak habis.
2: Yang memaksimalkan ya bantuan untuk pekerjaan jembatan tersebut di Ambuang sehingga nanti dapat diselesaikan.
3: Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang. Maksud saya Sumba, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Pemkot Kupang menggelar program ekstra dropping minyak tanah bersubsidi menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfuang, material dan alat berat mulai didistribusikan. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan yang terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan yang terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Hasil pantauan RRI di Kelurahan Batu Plat, Selasa 4 Agustus 2026, menunjukkan kelangkaan minyak tanah masih dirasakan masyarakat. Agustina, salah satu pengelola pangkalan minyak tanah, menyebut stok dari agen relatif tetap, namun jumlah pengguna terus bertambah karena banyak warga beralih dari gas LPG ke minyak tanah menyusul kenaikan harga gas.
5: Pembelian kasih sonde, ada pemakai minyak tanah yang semakin bertambah. Jadi artinya suplai minyak ke masyarakat itu makin bertambah. Sebenarnya stok minyak itu tetap dari dulu begitu-begitu saja. Karena hasilnya pemakai minyak ini semakin banyak. Saya tertibkan supaya merata semua pembagian minyak itu, supaya ada pemantauan dari pemerintah supaya pangkalan-pangkalan lain itu jangan seenak. Mungkin ada dong kenal, dong kasih lebih, kasih. Tapi orang yang sudah ada hubungan apa-apa dong, belum minyak sudah ada.
4: Sementara itu, Udin, salah seorang warga yang diwawancarai RRI, mengaku kesulitan memperoleh minyak tanah karena stok terbatas dan harga per jerigen semakin mahal.
6: Minyak tanah sekarang susah. Kalau di perjalanan itu harga terlalu mahal. Kalau di pangkalan wis setengah mati dapat. Beli di ecer-ecer 20 kadang lebih.
4: Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan-pangkalan sehingga penyaluran lebih merata dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pemilik pangkalan minyak tanah Stefanus Manalve mengungkapkan bahwa jatah yang diterimanya saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Saat ini pendengar, Stefanus memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah, yakni RT4, RT5, RT6. Setiap warga berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrean panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Stefanus menjelaskan, jadwal penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal dari agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan.
1: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Minyak tanah ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap hari, tiap bulan dulu aku habis-habis. Adakah 5 drum saya dapat dulu? 1 drum, 1 minggu tidak habis. Itu pun belum ada banyak yang memakan gas. Nah sekarang kalau saya meminta tambah kuota lagi naik 4 apa, nanti kalau terjadi lewat begitu yang kena saya juga. Dari agen, kita kan kontraknya kan 4-5 drum. Habis, tidak habis. kewajiban lu tersandil. Nah ini yang jadi masalah buat ketua pangkalan. Kalau tidak habis, terus kita mau ambil dari di mana? Untuk minta mandat tambah kuota? Tidak mau lagi. Cukup. Tiga saja.
3: Pendengar, menurut Stefanus, sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tetap tepat sasaran. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdaftar berdasarkan kartu keluarga dan berasal dari RT 4, RT 5, dan RT 6. Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak mulai hari ini menggelar program ekstra dropping minyak tanah bersubsidi menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program hasil kerjasama dengan Pertamina dan para agen ini menyasar 6 kecamatan dan 51 kelurahan untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Pelaksanaan penyaluran dijadwalkan mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, menyesuaikan pelayanan reguler para agen. Kegiatan ini melibatkan Pertamina, agen minyak tanah, Disperindak, Kepolisian, Kodim 1604 Kupang, Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Kupang, serta Satpol PP untuk memastikan distribusi berjalan tertib, tepat sasaran, dan mampu mengendalikan kebutuhan minyak tanah masyarakat menjelang peringatan 17 Agustus. Informasi selanjutnya, pendengar. Pertimbangkan faktor keseimbangan jumlah penduduk dan kuota, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
7: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
8: Nah, itu perlu ada pengkajian betul dan dianalisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan. Pemetaan pangkalan di setiap kecamatan maupun di setiap kelurahan. Begitu dulu. Setelah itu baru nanti dihitung. Dihitung dulu, memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Baru bisa tahu kira-kira penambahan pangkalan itu berapa.
7: Komisi 2 DPRD Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. DPRD menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat.
9: Kami sebagai DPRD sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang. Terlebih juga dengan penataan terkait pangkalan yang tersebar di wilayah pemerintah Kota Kupang.
7: Pemerintah Kota Kupang berharap usulan penambahan kuota segera mendapat persetujuan BP Migas. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina, dan DPRD, penataan distribusi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, TNI AD kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan menggunakan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53. Kapal tersebut mengangkut sekitar 200 batang besi gelagar, alat berat, dan material konstruksi untuk mempercepat pembangunan. Laporan Vence Sakarias.
10: TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia ADRI 53 untuk mengangkut sekitar 200 batang besi, alat berat, dan material konstruksi mempercepat pembangunan 4 jembatan yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Material tersebut dibongkar yang sandar di pelabuhan PT Kemas Tenau Kupang. Kapal juga mengangkut 3 eskavator PC-200, 3 bulldozer, serta material konstruksi lainnya yang akan dikirim bertahap ke lokasi proyek. Kasalem 161 Wirasakti, Kolonel Infantri Albert Yostina David Ala mengatakan pembangunan 4 jembatan membutuhkan tambahan alat berat dan material dalam jumlah yang besar. Karena itu TNI Angkatan Darat mengerahkan kapal ADRI 53 untuk mengangkut material dari Jakarta ke Kupang.
2: Yang memaksimalkan ya, bantuan untuk pengerjaan jembatan tersebut di Ampuang sehingga nanti dapat diselesaikan tepat waktu. Kalau tidak salah ditargetkan pada awal Desember. awal Desember nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan. Ini untuk apa saja?
10: Sementara itu, Komandan Batalion Seni Konstruksi Letkol CZI Nurul Halil Samawi menjelaskan pembongkaran material dilakukan di dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Bolok dan Pelabuhan Peti Kemas Tenau. Setelah dibongkar, material langsung dikirim secara bertahap menuju lokasi pembangunan.
11: Kemudian hari ini kita naikkan kembali, kemudian dua doser hari ini juga sudah naik ke atas, tinggal satu doser yang akan naik ke atas. Kemudian sisanya adalah besi-besi habib. Ini adalah material utama yang nanti akan digunakan empat jembatan. Dan ini yang nanti akan kita kirim secara bertahap ke Termanu maupun di Kapsali.
10: Sedangkan Komandan Kapal Adri 53 Letkol CBA Humiter Siagian menyebutkan pengiriman material disesuaikan dengan tahapan pekerjaan agar pembangunan tidak mengalami hambatan. Material dikirim berdasarkan prioritas pekerjaan, besi tulangan dan alat berat didahulukan untuk pekerjaan pondasi.
12: Salah perjalanan dari Jakarta tiba di Kupang ini berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih kami tempuh 5 hari pelayaran. Setelah tiba di sini, karena keterbatasan dermaga, kapal sementara melaksanakan lego jangkar, tidak masuk pelabuhan. Setelah sudah selesai itu,
10: untuk diketahui ada pun 4 jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Amfoang, yakni Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali di Desa Manu Belon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Jembatan Siumolo di Desa Tuakau, Kecamatan Fatule Barat, dan Jembatan Nunpisa di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut berasal dari laporan mahasiswa kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming saat berkunjung ke Kupang pada bulan Mei 2026 lalu.
3: Baik, pendengar, Menteri ATR BPN menjanjikan percepatan sertifikasi hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi NTT. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
13: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melkila Kalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
14: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
13: Sementara itu, Gubernur NTT Melkila Kalena menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
15: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
13: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang Yosef Lede mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan ibu kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
16: Yang pertama itu permasalahan tanah agak usah sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
13: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Informasi selanjutnya buat Anda pendengar. Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang perkuat literasi cuaca nelayan untuk tekan resiko kecelakaan laut. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
17: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang terus memperkuat pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan nelayan membaca informasi meteorologi sebelum melaut, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderutson Tetungga, mengatakan, masih banyak nelayan yang mengambil risiko melaut saat cuaca buruk karena tuntutan ekonomi. Karena itu, BMKG hadir untuk memberikan edukasi agar nelayan mampu memadukan kearifan lokal dengan informasi cuaca berbasis teknologi.
18: Masyarakat nelayan ini adalah masyarakat yang rentan terhadap kecelakaan laka laut. Karena memang selama ini kegiatan kami, SLCN kami ini, kami melihat masyarakat nelayan ini juga di saat cuaca buruk mereka memaksakan diri melaut dengan alasan faktor ekonomi. Tapi terkadang kami melihat juga keselamatan itu utama.
17: Sementara itu, salah seorang nelayan Lasiana, Martinus Adolf Dun, mengaku pelatihan ini sangat membantu karena selama ini informasi cuaca lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan kerap kali diterima terlambat. Menurutnya, informasi yang lebih cepat akan membantu nelayan menentukan waktu yang aman untuk melaut.
19: Ini sangat membantu kami sebagai nelayan. Tentunya dengan sekolah nelayan ini kami tentu lebih cepat mendapatkan informasi cuaca lebih dini, baik cuaca buruk, baik cuaca yang baik, sehingga kami bisa melaut dengan baik. Kadang ada juga di Facebook, kami lihat di Facebook, kadang juga lihat di YouTube juga, tapi itu kadang infonya juga sudah terlambat juga kadang gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan sekolah kita lebih dini. Mungkin besok cuacanya buruk, hari ini kita sudah tahu.
17: Dengan adanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, BMKG berharap budaya keselamatan semakin tumbuh di kalangan nelayan, sehingga aktivitas melaut tidak hanya mendukung perekonomian keluarga, tetapi juga meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan Sekretaris Daerah yang dirangkaikan dengan pelepasan purna tugas Dr. Randus Jonas MCLI MM serta penunjukan Daniel W. Helmusnale SPT sebagai pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah. Laporan khusus reporter Rudi Hartono.
20: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan Sertijab Sekretaris Daerah ditandai dengan pelepasan purna tugas Dr. Andes Jonas MCLI MM dan penunjukan Daniel Wehelmusnale SPT sebagai pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao. Sesi ini berlangsung di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Dalam pesan dan kesannya, Sekretaris Daerah yang memasuki masa purna bakti Jonas MCLI menyampaikan bahwa semangat pengabdian sebagai aparatur sipil negara tidak berhenti meskipun telah pensiun. Ia menegaskan siap memberikan pengalaman dan berbagi pengetahuan kepada pelaksana harian Sekda kapanpun diperlukan demi mendukung kelancaran pemerintahan di Kabupaten Rotendao.
21: Semangat saya, semangat pengabdian saya sebagai seorang aparatur sipil negara tidak berhenti. Oleh karena itu, Pak penerima mandat pelaksanaan tugas-tugas jabatan sebagai sekda, kapanpun kalau saya diminta untuk saya sering dengan laman manajemen saya selama waktu melaksanakan tugas sebagai sekda, kapanpun saya siap kalau dibutuhkan.
20: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henduk dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas seorang sekretaris daerah bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, pelaksana harian Sekda diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta profesionalisme dalam mengordinasikan roda pemerintahan daerah.
21: Pada ini, Anda melaksanakan tugas-tugas sebagai Sekda tidak gampang. Bapak akan berusaha dengan teman-teman Bapak. Tapi saya ingatkan bahwa profesionalisme menjadi pegangan kita. Regulasi dan aturan menjadi acuan kita dalam bekerja. Ketika kita menjalankan tugas, singkirkan dulu hubungan emosional pribadi, lepas pribadi atau keluarga. Itu yang saya lakukan selama saya menjadi bupati, bahkan di Jawa. Geser saja dulu itu. Di rumah, silakan. Seperti saya ceritakan tadi, Pak Pejabat saya, ketika masih di Jawa, beliau sampai saya bilang, Bapak, di rumah ini Bapak orang tua, Bapak silakan marah saja saya. Tapi ketika saya in action sebagai wakil ketua DPRD, saya harus menjalankan tugas-tugas saya. Demikian Pak Dhani, Bapak harus take control untuk ASN, lakukan itu dengan baik. Bukan karena kita benci atau tidak suka, tapi kita profesional menjalankan tupoksi kita.
20: Usai pelaksanaan serah terima pelaksana harian Sekretaris Daerah Daniel Wehelmus Dele kepada RRI mengatakan terdapat dua prioritas utama yang akan menjadi fokus kerjanya, yakni peningkatan disiplin aparatur sipil negara dan memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
0: Ada dua hal yang perlu kita tuntaskan. Ini adalah penyakit aparatur sipil negara. Yang pertama tentang disiplin waktu, waktu kerja, waktu masuk, waktu keluar. Yang kedua, disiplin anggaran. Artinya kita mampu merealisasikan anggaran kita sesuai dengan arus kas yang telah dianggarkan di dalam APBD, khususnya pada dokumen pelaksanaan anggaran kita. Karena dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
20: Selain serah terima jabatan Sekretaris Daerah, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendau dari pejabat lama Jonas M. Seli kepada Hangri Moy yang selanjutnya dipercaya menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang dorong percepatan pemberantasan stunting melalui edukasi pentingnya gizi seimbang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
5: Anak-anak ini membutuhkan sesuatu hal yang lebih daripada di sekolah. Di sekolah keterbatasan waktu, keterbatasan ini, tetapi di rumah mereka melihat contoh dari orang tua juga.
22: Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang menjalankan berbagai program nasional pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dari segi pendidikan, ekonomi keluarga, dan sosial budaya. Wakil Ketua 1 Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Kladis Malela Kendun di Kupang, mengatakan pihaknya lebih banyak melakukan kegiatan edukasi dalam upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil, bayi balita, serta mendorong partisipasi masyarakat mewujudkan ketahanan keluarga di tingkat posyandu dan pendidikan anak usia dini.
5: Jadi bukan hanya di sekolah, tapi kita juga memberdayakan ibu-ibu ini, kita undang, kita berikan juga edukasi, karena ada sumber daya manusia, beberapa perempuan yang memang tidak sampai kepada kapasitas-kapasitas tertentu seperti itu, sehingga membiarkan, oh anaknya seperti ini, oh biarkan saja, tidak apa-apa. Tapi edukasi-edukasi itu yang kita harus bicarakan kepada orang tua, bahwa hal-hal ini yang boleh dan hal-hal ini yang tidak boleh.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, berharap pengurus Dharma Wanita Persatuan terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi dalam ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak.
23: Nah, bagi Dharma Wanita Persatuan, saya berharap dapat terus menjadi pelopor pendidikan keluarga melalui gerakan parenting, budaya membaca di rumah, pendampingan pengasuhan anak, relawan literasi misalnya ibu, serta ikut mencegah stunting dan kekerasan terhadap anak. Ini arena kerja yang jangan dianggap sepele, karena ini investasi SDM yang luar biasa. Kita jangan harap punya gubernur yang sehat, DPR yang waras, punya karakter, moral, kalau tidak dikerjain dari sekarang.
22: Komisi 5 DPRD di berbagai daerah secara aktif mendorong percepatan pencegahan stunting melalui penguatan peran posyandu dalam upaya mengoptimalkan fasilitas kesehatan dasar untuk memantau tumbuh kembang anak secara berkala, termasuk perbaikan gizi keluarga serta sinergi lintas program kesehatan. Upaya ini dilakukan agar target penurunan angka gizi buruk dapat tercapai secara optimal di masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Informasi olahraga.
3: Pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Getball Seluruh Indonesia, Pergatsi Nusa Tenggara Timur, mentargetkan 3 medali emas di multi-event Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Selengkapnya laporan reporter Alotani.
1: Terkait dengan penyelenggaraan PON 2028 di NTT, target untuk Pergatsi itu minimal itu 3 emas.
4: Target pengurus Provinsi Pergatsi NTT merebut 3 medali emas di PON tahun 2028 diutarakan Ketua Umum Pergatsi NTT, Insinyur Benyamin Nahak MT, usai pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Pergatsi NTT masa bakti 2024-2028 di Aula Eltari Kupang, Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Menurut Benyamin Nahak, pihaknya optimis dari 11 kategori yang akan dipertandingkan di NTT sebagai tuan rumah cabur Gateball, NTT mengikuti semuanya. Optimisme tersebut juga didukung dengan prestasi atlet yang teruji pada PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut yang berhasil meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Pengurus mulai mempersiapkan lapangan yang representatif di Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
1: Lapangan-lapangan ini perlu kita persiapkan di 2 tahun ini supaya kalau bisa kita target 3 emas itu kita bisa capai. Ada bisik-bisik dari Ibu Ina dan tim bahwa ada 11 kategori yang akan dipertandingkan di cabang olahraga gateball ini, NTT mengambil semua, kita mengambil semua. Sehingga target 3 emas ini kita capai, bila perlu kita lebih dari 3 emas. Bisa?
4: Ketua Harian Pengurus Pusat Pergatsi, Kahlawi Abdul Hamid mengatakan optimisme NTT meraih 3 medali emas dan bahkan lebih di PON sangat teruji melalui beberapa hasil prestasi yang diraih atlet gateball NTT, yakni meraih medali emas pada Kejurnas Pekan Sari Bogor, Jawa Barat tahun 2025, meraih medali emas pada Sariater Open Internasional di Bandung, Jawa Barat tahun 2024, dan medali perak pada prakualifikasi PON 2023 di Tangerang, Banten, dan medali perunggu pada Bupati Cup Badung tahun 2023. Ia berharap atlet gateball NTT ikut bertanding pada Kejurnas tahun 2026 di Jakarta sebagai kesempatan menguji kemampuan mereka.
6: Bulan Oktober kita akan mengadakan Rakernas dan Kejurnas gateball di Jakarta. Nah, tentunya diharapkan dari kontingen NTT tentu harus ikut. Jadi untuk melihat potensi atlet sekarang untuk mencapai target emas tadi, mohon untuk bisa ikut Pak Gubernur.
4: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Dr. Leri Rupidara menyampaikan, gateball NTT memiliki potensi besar untuk mendulang pundi-pundi medali emas pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menyampaikan, pada PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024, kontingen Pergatsi NTT berhasil mendulang 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Ia berharap prestasi tersebut menjadi daya dorong untuk terus maju meraih target 3 medali emas di PON tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki bulan Agustus 2026, semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia semakin terasa di berbagai sudut kota Kupang. Laporan Adi Ado.
8: Saudara, memasuki bulan Agustus 2026, semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia semakin terasa di berbagai sudut kota Kupang. Hal ini terlihat dari masyarakat di setiap rumah mulai mengibarkan bendera merah putih, gedung kantor pemerintahan dari tingkat desa, kelurahan sampai kantor gubernur, termasuk kantor instansi vertikal, mulai dihiasi dengan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan, baik itu bendera maupun umbul-umbul. Bahkan di beberapa sudut jalan dalam kota Kupang, juga terlihat hadir para penjual bendera dan umbul-umbul, serta pernak-pernik kemerdekaan, menambah semarak nuansa peringatan HUT Kemerdekaan. Salah seorang penjual bendera, Anita Oimatan, yang ditemui RRI di Jalan Eltari, mengaku sudah 10 tahun berjualan sejak tahun 2016 lalu. Mama Anita mengaku sejak akhir bulan Juli, ia sudah mulai memajang pernak-pernik kemerdekaan untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya berbagai pernak-pernik yang dijual, ada yang dibuatnya sendiri dengan kreativitas yang dimiliki.
9: Saya dari tahun 2016 kalau tidak salah, 2016.
25: Terus itu mungkin bendera-benderanya, pernak-perniknya itu mama dapat dari mana, mama?
9: Saya kadang saya buat sendiri.
25: Sendiri ya mama, itu mama buat karena mana mama?
9: Gunting seperti pita begini saya
25: jualan sendiri itu biasanya siapa yang beli, Mama?
2: Dari masyarakat semua yang beli sendiri.
25: Itu kalau Mama kasih gambaran itu satu hari bisa dapat berapa, Mama?
2: Kalau satu hari bisa 500, paling di bawah itu 50 ke atas. 50 ke atas, paling besar itu 500.
7: Menyinggung tentang makna kemerdekaan, menurut Mama Anita, patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Indonesia karena sudah 81 tahun merdeka dari penjajahan. Ia berharap kemerdekaan yang sudah diraih terus diisi dengan berbagai pembangunan agar Indonesia terus berkembang menjadi bangsa dan negara yang maju dan membawa kesejahteraan bagi rakyat di seluruh pelosok negeri.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Kupang menggelar program ekstra dropping minyak tanah bersubsidi menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI. TNI Angkatan Darat kebut pembangunan 4 jembatan di Amfoang, material dan alat berat mulai didistribusikan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM 96,9 MHz, pendengar Anda akan dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

mengatakan, anak-anak adalah generasi Indonesia yang akan datang. Menyayangi anak berarti memastikan hak-haknya terpenuhi dan terbebas dari segala kekerasan. Ia mengungkapkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024 menunjukkan angka kekerasan terhadap anak masih tinggi. Sebanyak 51% anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Menurut Arifatul, tingginya angka tersebut dipengaruhi masuknya indikator kekerasan emosional dalam survei terbaru. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya pengasuhan tanpa kekerasan di lingkungan keluarga. Anak-anak tidak bisa diasuh dengan cara-cara kekerasan, perlu dengan pengasuhan yang lebih positif. Pendengar, Arifatul menilai perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Keluarga, sekolah, masyarakat, media, hingga tokoh agama harus sama-sama terlibat menciptakan lingkungan yang aman. Ia menjelaskan, Kemen PPPA terus memperkuat layanan perlindungan melalui kanal pengaduan SAPA 129. Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau SIMFONI untuk memantau penanganan kasus secara menyeluruh. Selain itu juga, pemerintah mengkampanyekan gerakan Berlian atau Bersama Lindungi Anak untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak. Kampanye tersebut sejalan dengan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Arifatul mengatakan ruang aman harus diwujudkan di keluarga, sekolah, ruang publik, dan ruang digital. Menurutnya, anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik maupun mental. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Mendengar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan pasar modal Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada awal kuartal 3 2026. Sebelumnya, pasar modal mengalami konsolidasi sepanjang kuartal 2 tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, mengatakan pemulihan mulai terlihat pada sejumlah indikator pasar. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan membaiknya sentimen investor setelah tekanan pada kuartal sebelumnya. Jakarta Senin 3 Agustus 2026 pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, Frederika mengatakan pasar modal RI mengalami konsolidasi pada Q2 2026 namun pulih di awal Q3 2026. Frederika menjelaskan indeks harga saham gabungan ditutup pada level 5.643,19 pada kuartal 2 2026. Angka ini terkoreksi 19,93% secara kuartal to kuartal atau akibat penyesuaian portofolio investor di tengah dinamika pasar global. Namun pendengar, memasuki Juli 2026, kinerja IHSG kembali menguat. Per 31 Juli, IHSG ditutup pada level 6.236 atau naik 10,51% secara month to date. Dan selain itu, nilai aktiva bersih reksadana juga menunjukkan tren positif. Per 30 Juli 2026, NAB reksadana tercatat mencapai 663,26 triliun rupiah untuk tumbuh menjadi 1,59%.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Pendengar Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, pendengar Cantika Anjali yang akan menemani Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal